0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, senang sekali rasanya saya Muadz dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam radio kesayangan kita ini. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan menelusuri kisah hikmah dari sosok sahabat mulia yang bernama Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an. Nah, pendengar yang budiman, Abu Hudzaifah radhiyallahu an merupakan keturunan terpandang bangsa Quraisy dari suku Abdusyams yang memiliki jalur kekerabatan dengan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Hashim bin Abdul Manaf. Ayahnya, yakni Utbah bin Rabi'ah, merupakan saudagar kaya raya yang dikenal dengan kecerdasannya serta keahliannya dalam melantunkan syair-syair. Meski Utbah dikenal sebagai orang yang cerdas, ia tercatat oleh sejarah sebagai orang yang enggan menerima Islam, pendengar. Meski pada akhirnya ia paham bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar seorang nabi dan utusan Allah azza wajalla. Nah, baiklah pendengar, kembali pada Abu Hudzaifah radhiyallahu an. Ia juga mempunyai seorang saudari bernama Hindun binti Utbah, seorang wanita yang dikenal sebagai pemakan jantung sang paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an di dalam perang Uhud. Di balik kerasnya sang keluarga dalam menolak Islam, ternyata Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an justru tercatat sebagai generasi awal yang memeluk agama Islam. Masya Allah. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan rumah Arqam bin Abil Alqam sebagai tempat dakwah dan belajar Islam di tahun keempat kenabian. Nah, pendengar yang budiman, Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an bersama sedikit muslim lainnya belajar Islam secara sembunyi-sembunyi kala itu. Sebab keislaman mereka akan memancing kemarahan dari tokoh-tokoh Quraisy seperti Utbah, ayahnya sendiri, dan juga Abu Jahal jika keislaman mereka telah diketahui oleh kaum musyrikin Quraisy. Abu Hudzaifah radhiyallahu an memiliki seorang budak yang berasal dari Persia yang bernama Salim, tidak seperti kebanyakan bangsa Arab lainnya yang memperlakukan budaknya dengan cara-cara yang tidak manusiawi, Abu Hudzaifah radhiyallahu an justru sangat menyayangi Salim. Apalagi Islam datang dan mengajarkan persamaan derajat manusia. Tidak ada bedanya di mata Allah dia budak ataupun orang merdeka. Nah, kemudian pendengar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an juga tidak pernah merendahkan Salim. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an kerap mengajak Salim untuk makan bersama dalam satu piring. Ini merupakan hal yang sangat ganjil di kalangan bangsa Arab ketika itu. Dan inilah yang mengundang kemarahan sang ayah yang merasa kehormatan keluarganya sangat direndahkan karena anaknya sendiri makan bersama budaknya. Maka ayah dari Abu Hudzaifah radhiyallahu an, yakni Utbah, tidak rela keturunannya duduk satu alas dengan budaknya sendiri. Dan ia pun berkata, apa kata orang-orang Quraisy nanti jika mereka tahu kalau Abu Hudzaifah anaknya Utbah bin Rabi'ah, pemimpin Bani Abdusyams, makan bersama dalam satu piring dan duduk bersama-sama dengan budaknya. Namun apa kata Abu Hudzaifah radhiyallahu an, yang keimanan sudah masuk ke dalam relung-relung hatinya, Abu Hudzaifah radhiyallahu an tidak sedikit pun mempermasalahkannya. Maka Abu Hudzaifah radhiyallahu an pun menjawab kepada sang ayah, "Wahai ayahku, aku tidak peduli dengan pendapat orang lain karena aku memiliki pendapat dan pandangan sendiri dan aku menyayanginya seperti aku menyayangi anakku sendiri." Maka selanjutnya pendengar, demi membebaskan status budak Salim, Abu Hudzaifah radhiyallahu an membuat keputusan yang sangat mengejutkan sang ayah dan seluruh masyarakat Quraisy pada umumnya, di mana ia mengumumkan pembebasan Salim, kemerdekaan Salim dari budak menjadi anak angkatnya sendiri. Abu Hudzaifah radhiyallahu an berkata, "Wahai orang-orang Mekah, wahai orang-orang Quraisy, dengarkanlah aku. Mulai sekarang aku akan membebaskan Salim dari perbudakan dan aku telah mengadopsinya sebagai anakku sendiri. Mulai hari ini namanya adalah Salim bin Abi Hudzaifah bin Utsbah bin Rabi'ah. Dan ia akan menjadi ahli warisku. Masya Allah, keimanan yang sudah benar-benar tertancap ke dalam hati sang Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah tentu saja pendengar, tindakannya ini menjadi aib bagi sang ayah, yakni Utsbah bin Rabi'ah, yang harus merelakan namanya disandang oleh seorang budak. Sebab mau tidak mau ia harus menerima Salim karena sang anak, yakni Abu Hudzaifah radhiyallahu an, sudah terlanjur mengumumkannya kepada masyarakat Quraisy. Dan Utsbah tidak sadar bahwa tindakan anaknya ini didasari oleh ketulusan dan kemuliaan Islam, kelembutan Islam yang telah menjadi agama dari si anak. Saat itulah pendengar yang budiman, dalil-dalil Al-Quran tentang larangan mengangkat anak belum turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika turun ayat Al-Quran tentang pelarangan penisbatan nama anak angkat ke nama orang tua angkatnya, maka berubahlah nama Salim yang kemudian menjadi sebuah nama yang sangat terkenal, yakni Salim Maula Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, bersama sang istri dan juga anak angkatnya, Abu Hudzaifah radhiyallahu an membangun rumah tangga dalam keharmonisan. Salim yang dikenal sebagai ahlul ilm dan juga penghafal Al-Quran seringkali mengajarkan Islam dan memimpin sholat bagi orang tua angkatnya. Hingga tanpa sengaja keislaman mereka diketahui oleh keluarga Utsbah bin Rabi'ah. Sehingga keislaman mereka membuat Utsbah bin Rabi'ah, sang ayah serta anggota keluarga lainnya menjadi berang. Mereka marah dan juga murka. Utsbah yang selama ini menentang ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kuasa lagi menahan marahnya saat mengetahui sang anak dan juga keluarganya telah memeluk agama Islam. Namun pendengar yang beriman, Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan juga keluarganya, mereka tetap kokoh istiqomah dalam keislaman mereka. Hingga mau tidak mau, Utsbah terpaksa menyembunyikan keislaman sang anak demi nama baiknya di hadapan para petinggi Quraisy lainnya. Namun tetap saja, pada akhirnya keislaman Abu Hudzaifah radhiyallahu an, anak dari Utsbah bin Rabi'ah, diketahui oleh masyarakat. Akan tetapi sang ayah tetap memberikan perlindungan kepada Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan juga keluarganya. Dan inilah pendengar yang budiman, Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan sang ayah, hubungan keluarga mereka tetap tidak terkotori, tetap tidak berubah, artinya masih saling berdekatan, masih saling berangkulan meski mereka berdua berbeda keyakinan. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an kerap kali mengajak sang ayah agar ia mau masuk ke dalam agama Islam. Namun hidayah tak kunjung tiba pada sang ayah. Hingga pada suatu hari Abu Hudzaifah radhiyallahu an dan keluarganya bersama kaum muslimin lainnya hijrah ke kota Madinah. Utsbah pun tetap menolak masuk dalam agama Islam. Hingga akhirnya Utsbah bin Rabi'ah, tokoh terpandang pada masyarakat Quraisy kala itu, terbunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, sang paman Nabi radhiyallahu an, di perang Badar. Nah pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, sebelum pertempuran Badar berlangsung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kaum muslimin agar tidak membunuh pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, yang kala itu memang masih dalam kemusyrikan. Karena Abbas tidak berniat untuk memerangi kaum muslimin sebenarnya. Namun Abbas dipaksa ikut berperang bersama kaum musyrikin Quraisy dan ia terpaksa atas desakan kaum musyrikin Quraisy. Saat itulah pendengar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an yang juga memiliki kerabat di pihak lawan, yakni di pihak musyrikin Quraisy, merasakan hal yang menurutnya tidak adil terhadap pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bahkan Abu Hudzaifah radhiyallahu an sempat bertekad untuk membunuh Abbas jika ia bertemu dengannya. Apalagi setelah ia menyaksikan tewasnya sang ayah pada duel pembuka sebelum pertempuran Badar berlangsung. Dan inilah yang membuat niatnya semakin kuat untuk membunuh Abbas bin Abdul Muthalib, sang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia pun berkata di dalam hatinya, "Jika saya bertemu Abbas, maka akan saya bunuh dia." Namun ternyata pendengar, dalam perang Badar, Abu Hudzaifah radhiyallahu an tidak bertemu dengan Abbas, dan Abbas radhiyallahu an pun selamat dari kecaman Abu Hudzaifah. Dan selesai perang Badar, dirinya merasa salah karena dirinya menentang pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berniat membunuh seseorang yang dilarang untuk dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pendengar yang budiman, kebesaran dari seorang sahabat mulia Abu Hudzaifah radhiyallahu an. Niat buruknya yang sempat ia tunjukkan kepada Abbas rupanya menjadi titik balik bagi Abu Hudzaifah radhiyallahu an dalam membela agama Allah azza wajalla. Meski tak ada seorang pun yang mengetahui niat buruknya tersebut, ia begitu menyesali kekhilafannya. Oleh karenanya, sejak itulah ia bertekad untuk membayar kesalahannya dengan berusaha mendapatkan syahid di medan jihad fisabilillah. Maka seluruh momen jihad setelah perang Badar selalu ia ikuti agar ia menemui syahid di jalan Allah azza wajalla dan menebus kesalahannya yang pernah ia lakukan. Hingga akhirnya Abu Hudzaifah radhiyallahu an mendapatkan apa yang ia cita-citakan di tahun ke-12 Hijriah di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an saat peperangan Yamamah, yaitu perang yang menghadapi gerakan murtadin yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu. Dan di perang Yamamah pula anak angkat Abu Hudzaifah yakni Salim radhiyallahu anhuma gugur sebagai syuhada. Insyaallah. Mereka hidup bersama dan syahid pun ikut bersama-sama. Semoga persaudaraan akidah yang kelak akan dilanjutkan hingga ke surga ini bisa kita contoh dan bisa kita tiru dalam kehidupan nyata kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
2: Insan Edukasi, hari ini 4 Juni 1989, terjadi tragedi kemanusiaan yang menyedihkan di China. Demonstran mahasiswa dan warga negeri tirai bambu dibantai oleh pemerintah otoriter Tiongkok di lapangan Tiananmen, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Oleh sebab itu, peristiwa ini disebut tragedi Tiananmen. Bagaimanakah awal mula terjadinya tragedi Tiananmen 4 Juni 1989 itu? Insan Edukasi, demonstrasi dilakukan sejak tanggal 15 April sampai 4 Juni 1989. Awalnya, para demonstran memprotes ketidakstabilan ekonomi akibat korupsi yang kemudian merambat ke masalah politik. Gerakan ini dipicu oleh kematian Hu Youbeng, sekretaris jenderal partai yang mengundurkan diri. Hu adalah seorang yang berpikiran liberal. Deng Xiaoping, pimpinan Partai Komunis Tiongkok sekaligus pemimpin tertinggi Republik Rakyat Tiongkok, memaksa Hu Youbeng untuk mengundurkan diri dari posisinya. Banyak orang, terutama kaum intelektual, menganggap kematian Hu sebagai sebuah perlakuan yang tidak adil. Protes bermula dalam skala kecil, berupa aksi memperingati kematian Hu Youbeng. Kaum demonstran juga meminta partai memperbaharui pandangan resmi mereka terhadap Hu. Protes ini lalu berkembang setelah berita tentang konfrontasi antara mahasiswa dan polisi menyebar. 4 Mei 1989, sekitar 100 ribu pelajar dan pekerja berparade di Beijing. Mereka meminta pemerintah untuk reformasi media bebas dan menghendaki adanya dialog formal antara penguasa dan wakil pilihan mahasiswa. Pemerintah menolak forum dialog tersebut. Pemerintah hanya setuju untuk berbicara dengan anggota dari organisasi pelajar yang ditunjuk. 13 Mei 1989, kelompok-kelompok mahasiswa memenuhi lapangan Tiananmen dan memulai aksi mogok makan. Insan Edukasi, pemerintah mengumumkan undang-undang darurat, namun aksi demonstrasi terus berlanjut. Melihat itu, para pemimpin komunis berunding. Hasilnya, muncullah perintah untuk menggunakan kekuatan militer agar krisis berakhir. Pemerintah mengirimkan pasukan bersenjata dan tank-tank dari Tentara Pembebasan Rakyat untuk mengendalikan kota. Para buruh dan mahasiswa Tiongkok menyerang pasukan-pasukan militer ini di jalan-jalan kota Beijing. Terjadilah huru-hara yang mengakibatkan kematian di pihak penduduk sipil dan militer. Insan Edukasi, gerakan mahasiswa dan warga Tiongkok yang awalnya menuntut kestabilan ekonomi, akhirnya menjadi demonstrasi pro-demokrasi. Sesuatu yang tidak lazim dilakukan di Tiongkok yang dikuasai oleh rezim otoriter. Ribuan orang meninggal di lapangan Tiananmen sebagai akibat keangkuhan pemerintahan otoriter.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: physical and see if you would touch me.
1: Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music.
2: 105 FM.
3: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
4: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
5: Eda, adong gak butuh motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, santa kan baru berangkat nak.
6: Adong Eda, langganan nai midai anggut tu pekan baru.
5: Aha mai Eda,
6: mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: Hadeh, Bram, Bram. Wajah lu kelihatan geje gitu.
1: Iya, Res. Gue baru baratayuda nih sama bokap nyokap gue.
0: Masa lu sama bokap nyokap lu sampai baratayuda gitu? Lu boleh curcol sama gue. Aman deh.
1: Bokap sama nyokap gue belum ngasih doku nih, Reza. Doski belum nyayur. Gue kan harus ngebayar SPP. Maluku deh gue.
0: Jangan merekah begitu, Bram. Sekarang, woles aja dulu. Doa agar bokap sama nyokap lu capcus nyayurnya.
2: Idih, Bram sama Reza bicaranya so pakai bahasa prokem segala sih. Supaya gak ketahuan orang lain ya, kalau belum bayar SPP. Iya?
1: Gita, waduh, ketahuan nih.
3: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul bahasa prokem. Insan Edukasi, pernahkah Anda mendengar kata-kata seperti GJ, nyokap, bokap, doku, merekah, nyayur, curcol, baratayuda, capcus, maluku, atau woles? Ya, kata-kata itu sering diucapkan oleh anak-anak muda saat ini. Apa sebenarnya makna kata-kata itu? GJ berarti gak jelas atau tidak jelas. Nyokap berarti ibu. Bokap berarti bapak. Doku berarti uang. Merekah berarti marah. Nyayur berarti dapat rezeki. Curcol berarti curhat colongan. Baratayuda berarti bertengkar. Capcus berarti cepat. Maluku berarti malu. Dan woles berarti santai. Nah, itu adalah sebagian dari bahasa prokem. Untuk mengetahui lebih lanjut asal-usul bahasa prokem, mari ikuti berikut ini. Insan Edukasi, bahasa prokem atau bahasa gaul merupakan bahasa non-standar yang biasa digunakan pada tahun 1970-an di Jakarta. Sebagai salah satu cabang bahasa Indonesia, bahasa prokem merupakan bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Istilah prokem itu sendiri muncul pada tahun 1980-an. Bahasa ini dikenal sebagai bahasa anak jalanan yang disebabkan arti kata prokem sebagai preman dalam pergaulan. Dapat dikatakan, bahasa prokem adalah bahasa sandi yang digunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu dalam interaksinya, supaya tidak diketahui oleh orang di luar kelompok tersebut. Bahasa prokem berkembang sesuai dengan latar belakang sosial budaya pemakainya. Selain itu, bahasa prokem ketika digunakan menunjukkan ekspresi kebersamaan dalam kelompok remaja tertentu. Saat ini, bahasa prokem semakin banyak berkembang variannya. Bahkan sudah digunakan sebagai bahasa latah bagi orang-orang atau remaja penggunanya. Insan Edukasi, kehadiran bahasa prokem dianggap wajar selaras dengan perkembangan anak usia remaja. Masa hidup bahasa prokem terbatas sesuai dengan perkembangan usia remaja. Pemakaiannya pun terbatas pada kalangan remaja, kelompok usia tertentu, dan bersifat tidak resmi. Pada saat ini, bahasa prokem telah terasimilasi dan banyak digunakan sebagai bentuk percakapan sehari-hari. Bahkan pada saat ini, media massa telah menggunakan bahasa ini. Bahasa prokem biasanya digunakan untuk berkomunikasi secara lisan dan nonformal, sehingga akan terasa aneh kedengarannya jika digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang menggunakan bahasa Indonesia formal. Bahasa prokem terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Banyak sekali kata-kata dalam bahasa prokem menjadi kuno atau usang. Nah, dengan demikian, kehadiran bahasa prokem dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah tidak perlu dirisaukan. Bahasa akan tumbuh dan berkembang sesuai fungsi dan keperluan masing-masing.
2: Bram, bahasa prokem yang kamu pakai tuh udah banyak yang tahu. Jadi buat apa pakai bahasa prokem?
1: Kirain belum ada yang tahu.
2: Ih, udah dong. Nah, udah. Sebentar lagi bel masuk nih. Yuk, kembali ke kelas. Ingat ya, Bram, Reza, jangan bicara pakai bahasa tadi. Risi aku dengarnya.
4: Iya, Bu Guru.
3: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda. Sampai jumpa.
5: Telah Anda dengarkan

0: Pantas, radio station yang padang sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat. Beliau menegaskan bahwa program sekolah rakyat merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menjadi strategi memutus rantai kemiskinan antar generasi. Menurut beliau, pendidikan menjadi instrumen paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, negara harus hadir memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak Indonesia, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Medan, serta seluruh pihak yang terlibat sejak tahap perencanaan hingga pembangunan fisik sekolah. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari Medan Business Daily. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, get marbagas mau borut tak. Betul deh, kele.
2: Imada Eda, betul deh. On ma, get manabusi perlengkapan di borut tak. Nugget berbagas on, Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda, na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di Maxstream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke Maxstream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
1: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas, berintegritas.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat pagi rekan-rekan, senang rasanya bisa kembali menyapa dan menemani ruang pagi Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di 105 FM. Selama 2 jam ke depan, saya Laila akan menemani ruang dengar Anda dengan program request pagi seperti biasa di lagu pop Indo dan juga pop manca. Kirimkan lagu requestan kamu beserta salam ke nomor 0822-9999-6105, bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon. Oke rekan-rekan, kita bacakan aja langsung ini dari via chat WhatsApp. Katanya, kayaknya kita duluan dulu ya dari via telepon. Halo, request pagi bersama Ra FM.
1: Halo, request pagi bersama Ra FM.
0: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga. Ini siapa ini?
0: Laila, Ong Boru.
1: Laila.
0: Iya.
1: Apa kabar, Boru, men?
0: Baik, Ong Boru, baik. Ong Boru gimana?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Mau dengerin lagu apa, Ong Boru?
1: Oh, Selamat Tinggal Kenangan.
0: Selamat Tinggal Kenangan
1: dari Paldiong.
0: Dari Paldiong. Selamat. Dari siapa tadi yang baru?
1: Paldiong.
0: Oh oke, okay. Ini ada lagunya yang baru. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salam-salamnya buat kita berdua aja lah, permen.
0: Oke, Ong Boru.
1: Gak usah banyak-banyak. Ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ong Boru. Ditunggu lagunya, nanti Laila petarkan. Oke, ini kita bacakan dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, dari Najwa mau request lagu Hapus Aku. Salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke Kak, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, kita sapa aja langsung ini dari via telepon. Halo, request pagi bersama Ra FM.
2: Request pagi, assalamualaikum Laila.
0: Waalaikumsalam Bang.

0: Ada Anugerah Terindah yang pernah kumiliki, film favorit, memori baik, dan dihimpit keraguan. Karena aku setia, sampai jumpa, sahabat sejati, panggung sandiwara, temani aku.
1: Ada lagunya tentang radio, temani, apa judulnya?
0: Yang gimana, Bang?
1: Lewat radio, gitu. Lagunya, apa judulnya? Radio?
0: Gimana tadi Bang liriknya?
1: Lewat radio aku sampaikan.
0: Radio Bang judulnya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Itulah.
0: Oke, Bang. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Leila aja deh, baru dengar.
0: Oke, Bang. Iya, Bangnya juga. Oke, Bang. Ditunggu lagunya nanti Leila putarkan. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, dari Ade mau request lagu judulnya Terlatih Patah Hati. Salam-salamnya untuk pendengar Rau FM aja. Oke Kak, ditunggu lagunya. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rau FM. Dengan Leila Bang. Abangnya dengan siapa di mana ini? Gimana Bang kabarnya?
2: Biasa, alhamdulillah kabar buruk.
0: Alhamdulillah kabar buruk seperti biasa. Mau dengerin lagu apa Bang?
2: Lagunya buat para politikus yang busuk ya. Selimut putih Patli.
0: Selimut putih dari ada ini Bang, salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salam-salamnya buat politikus busuk. Tahun depan kalau pemilu jangan nyebar-nyebar amplop. Terima kasih.
0: Oke Bang, ditunggu lagunya nanti Leila putarkan. Aduh agak ngeri ya tadi. Oke, kita baca lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, mau request lagu Cinta Terlarang dari Ilir Seven. Salam-salamnya buat kakak aja, terima kasih Kak. Oke Kak, ditunggu lagunya nanti kita putarkan. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, mau request lagu Aita Kata dari Jakarta 40. Dari Manda titip salam sama Novi dan Ibu Yani, Modister juga pendengar lainnya. Oke, rekan lo, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, najegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai.

0: corak serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
0: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus. Mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, deh. Kebetulan garam di rumah habis itu, deh.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, deh, ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia. Party Station, Party Station.
2: Make your day. Make your lifestyle.

0: pagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Oke rekan-rekan, langsung saja ya kita bacakan requestan dari para pendengar Raw FM. Oke, ini dari via chat WhatsApp. Request Angin Surga by FR Vina dan Ari Wibowo. Tip salam buat yang lagi di studio Raw FM, selamat pagi jelang siang. Oke Kak, ditunggu lagunya. Nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi dari Opung Iqbal. Assalamualaikum, waalaikumsalam Opung. Request lagu Hitam Putih Potomu di salam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Saru Regar, dan semua pendengar Raw FM, terspesial untuk yang lagi bertugas. Oke Opung, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Ada lagi ini dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bin 7. Request lagu Pernahkah Dulu dari Angel Farm. Salam-salam buat Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Sahrul Regar, Taib di Pijar Calling, Ayah Jabran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib Panjaitan Natama Bin 7, dan semua pendengar Raw FM, terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Bang, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Mau request lagu Blackpink Forever Young, salam buat pendengar setia Raw FM. Terima kasih Kak. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi request lagu Yang Terindah dari Manda. Titip salam sama Nopri. Salam-salam untuk Kak Lela. Oke Kak, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi request lagu Sesi Potret dari Ari Lesmana dan Enau. Salam-salamnya buat kamu aja ya. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke rekan Rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So this my face. Who is?

0: Trow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mau buruta, betul deh kele.
3: Imada Eda, betul deh. On ma, giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda, na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
3: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
2: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

keutamaan kita di program Request Pagi sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia Raw FM yang sudah bergabung hari ini. Saya Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan di hati. Tetap jaga kesehatan, nikmati waktu bersama keluarga dan orang-orang tercinta, serta terus semangat menjalani aktivitasnya ya. Jangan kemana-mana karena masih ada program menarik lainnya yang akan hadir menemani kamu di 105 Raw FM. Nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat. Beliau menegaskan bahwa program sekolah rakyat merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menjadi strategi memutus rantai kemiskinan antar generasi. Menurut beliau, pendidikan menjadi instrumen paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, negara harus hadir memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak Indonesia, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Medan, serta seluruh pihak yang terlibat sejak tahap perencanaan hingga pembangunan fisik sekolah. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari Medan Business Daily. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raus semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas siang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raus Memori. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

0: Selamat siang rekan Rao dimanapun berada. Dia kembali hadir menyapa ruang dengar rekan Rao di siang hari ini. Di sini Lia memberikan informasi seputar perabotan mengandung zat BPA dan bahaya bagi perkembangan anak. Rekan Rao, tak banyak yang tahu banyak perabotan yang digunakan sehari-hari sangat berpengaruh bagi kesehatan anak. Misalnya botol minum, kotak bekal, peralatan makanan, dan perabotan anak lainnya yang digunakan setiap hari. Tentunya sebagai orang tua harus memprioritaskan keselamatan sang buah hati dengan memilih produk yang terjamin keamanannya. Terutama yang terbuat dari plastik, orang tua harus lebih teliti dalam mencari produk yang bebas dari kandungan zat BPA. Menurut Dr. Reza Pahlevi, bisphenol A atau BPA adalah salah satu komponen yang cukup banyak ditemukan pada produk-produk yang terbuat dari plastik. Ia menjelaskan bahwa BPA berbahaya bagi perkembangan anak di kemudian hari, terutama pada sistem hormonalnya. Tetapi masalah kesehatan ini muncul karena terakumulasi dalam jangka panjang sehingga dampaknya tidak langsung terlihat pada anak. Sebenarnya BPA dapat dikonsumsi, tetapi pada kadar tertentu yang relatif sangat sedikit. Sebab pada dasarnya sulit untuk benar-benar mengontrol apa yang kita makan dan minum. Oleh karena itu, konsumsi BPA yang terakumulasi dalam tubuh sesungguhnya tak terhindarkan dalam jangka waktu panjang. Adapun beberapa masalah kesehatan yang bisa dialami anak ketika mengonsumsi BPA secara berlebih yaitu penyakit tiroid, jaringan lemak, hati, jantung, dan ketidaksuburan. Meskipun boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit, ada baiknya bila kita menghindari BPA sepenuhnya dengan memilih perabotan yang tepat untuk anak.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

0: Sian dia aduh kele, sokong na belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

0: Kemunafikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah sering berdusta dalam perkataannya, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah. Seorang mukmin sejati akan menjauhi sifat-sifat kemunafikan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ayatul munafiq thalath. Idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan."
0: Tanda orang munafik ada tiga: jika berkata, dia berdusta; jika berjanji, dia ingkari; dan jika diberi amanah, dia berkhianat.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Millie de Scudery, seorang penulis wanita terkenal dari Perancis yang hidup di abad 17, pernah mengatakan, "Rasa hormat tidak selalu membawa kepada persahabatan, tetapi persahabatan tidak akan ada tanpa rasa hormat." Ini merupakan salah satu hal yang membuat persahabatan lebih daripada rasa cinta.
1: Insan edukasi, persahabatan tidak pernah lahir begitu saja dari sebuah kesepakatan, tapi lahir dari intensitas, kebiasaan, dan usaha keras untuk mempertahankannya. Apa yang kita alami demi seorang sahabat kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan, tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang begitu indah. Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu, bahkan bertumbuh bersama karenanya. Persahabatan tidak terjalin secara otomatis, tetapi membutuhkan proses yang panjang, seperti besi menajamkan besi. Persahabatan sering diwarnai dengan berbagai pengalaman suka maupun duka. Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia memberanikan diri menegur apa adanya. Sahabat tidak pernah membungkus pukulan dengan ciuman. Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha pemeliharaan dari kesetiaan. Semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang berhasil mendapatkannya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghormati sahabat Anda?

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM. Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
2: Eda, adong bobotoho motor tu pekambaru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kambaru berangkat na.
3: Adong Eda, langganan nai midai anggu tu pekambaru.
2: Aha mai Eda.
3: Mandiri taksi Eda, adong tu pekambaru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
4: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Biarkan Raulia kembali dengan membawa informasi seputar 5 minuman yang buruk untuk kesehatanmu jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang pertama, kopi yang terlalu manis. Frappuccino, macchiato, atau mochaccino, minuman berbahan dasar kopi ini sangat penuh dengan kandungan gula. Satu porsinya bisa mengandung hampir 1000 kalori. Jadi kalau kamu salah satu orang yang hampir tiap hari menenggak kopi, ada baiknya untuk mengurangi bahan tambahan seperti sirup manis, whipped cream, serutan coklat, atau topping karamel. Yang selanjutnya es teh manis. Teh memang tidak diragukan lagi untuk menjadi pilihan minuman yang baik. Kandungan antioksidan dalam teh bisa menjadi penghalang penyakit, tetapi tidak dengan es teh manis. Segelas es teh manis bisa memiliki kandungan gula sampai 30 gram, yang setara dengan 2 porsi makanan penutup. Teh tanpa gula tentu menjadi pilihan yang baik, jadi usahakan selalu memesan es teh tanpa gula ketika sedang makan di restoran. Yang selanjutnya, minuman olahraga. Kalau kamu bukan atlet atau orang yang tiap hari bergelut dengan olahraga intensitas tinggi, kamu tidak memerlukan minuman pengganti elektrolit untuk tetap bersemangat. Sebab minuman ini sebenarnya dibuat khusus untuk para atlet agar mereka tetap mendapatkan energi dan terhidrasi dengan tepat. Minuman ini juga tetap memiliki kalori yang tinggi. Yang selanjutnya, lemonade. Beberapa orang memilih lemonade daripada soda karena dianggap lebih sehat. Tetapi kandungan lemonade juga terlalu banyak gula ketimbang lemonnya. Belum lagi fruktosa dan pewarna buatan. Jika ingin meminum lemonade, lebih baik untuk membuatnya sendiri di rumah, jadi kamu bisa mengukur kadar gulanya sendiri. Dan yang terakhir, smoothies. Meski smoothies memiliki kandungan buah, tetapi minuman ini juga mengandung bahan lain yang menurunkan kadar nutrisinya. Buah memang menyehatkan, tetapi buah yang ditambah dengan kalori dan gula dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Lebih disarankan untuk mengonsumsi buah utuh. Kalau lagi ngidam pun, kamu bisa membuat sendiri di rumah agar bisa mengontrol bahan-bahannya. Nah, rekan Rau, itu dia ya, 5 minuman yang buruk untuk kesehatanmu jika dikonsumsi secara berlebihan.

0: 105 FM.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagas on Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Yayasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan Edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati. Namun impian dan harapan tanpa didukung hasrat dan kemauan akan membuat Anda seperti jalan di tempat saja. Mereka memotivasi Anda untuk bergerak maju ke masa depan, memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, "Saya bisa dan saya akan mewujudkan impian saya." Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

demikian kata mutiara persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Double shot.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 RFM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung Kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan-rekan, senang sekali rasanya lihat kembali menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Tepat di formasi pukul 14 di menit ke-11 ini. Hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di hari ini di weekend ya, kita sudah masuk ke program Request Time Weekend bersama Raw FM dan pastinya bareng Lia ya. Bisa merequest pop Indonesia, pop mancanegara, Batak, dangdut, dan juga tapsel. Yap, seperti biasa juga ya, ke nomor 0822-9999-96105 dari via chat WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS. Kita bacakan dulu dari via chat WhatsApp ini. Ada dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Sefon, request lagu Gerimis Mengundang katanya. Salam-salamnya buat Bapak Bajuntak di Batuna 2, Bang Syahnur Regar, Bang Taib di Pijor Calling, Ayah Jafran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib Penjahit Natama Bin 7, dan semua pendengar WFM Talk Special buat yang lagi baru tugas. Oke Bang, siap lagu perdana ya di siang hari ini ya, ditunggu ya. Lanjut dari via telepon. Halo, request time weekend bersama WFM.
1: Halo, request time weekend, ini ya.
0: Halo kakakku, gimana kabar ini?
1: Baik sekali.
0: Oke, alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini kak siang hari ini?
1: Boleh lagu daerah kan?
0: Lagu daerah boleh, yang mana sih kak judulnya?
1: Mau request lagu dari Simalungun.
0: Simalungun, boleh.

0: dan semua mama-mama yang ada di Kota Padang sini.
1: Okay,
0: selamat beraktivitas dan lagi weekend. Selamat weekend. Dan juga untuk yang lagi bertugas, selamat bertugas.
1: Ya. Oke, Kak Ku, terima kasih.
0: Oke, terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, Kak, ditunggu lagunya. Nanti kita putarkan, ya. Oke, penelpon perdana ya di siang hari ini dari Kak Marina minta diputarkan lagu Selendang Biru dari Ani Manik. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, request time weekend bersama Raw FM.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ahi, gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Bagaimana ini? Dengan
1: Ukhti Lia? Alhamdulillah lebih khair, Bang.
2: Weekend rupanya.
1: Weekend dong, Sabtu.
2: Oh iya, Sabtu ya.
1: Iya dong. Oh, dengerin lagu apa ini, Bang? Siang hari ini?
2: Lagu Virgon.
1: Virgon, boleh yang mana ini?
2: Apa ini judulnya?
1: Surat Cinta untuk Starla.
2: Kenapa?
1: Surat Cinta untuk Starla ya?
2: Iya, Surat Cinta untuk Lia.
1: Waduh, aduh. Oke, Bang, dari Virgon, Surat Cinta untuk Starla. Mau salam-salam lagi?
2: Salam-salamnya Bang lagi dengar aja.
1: Oke, deh, siap.
2: Ukhti Lia aja.
1: Masya Allah, lagunya dipersembahkan untukku.
2: Iya, oi.
1: Ayo, oi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang, siap. Ditunggu lagunya. Oke, kita beralih lagi ke via chat WhatsApp ini dari... Oke, sebelum ke via chat WhatsApp, kita angkat dulu dari via telepon ya. Halo, request time weekend bersama Raw FM.
3: Halo, request time weekend bersama Raw FM. Dengan kamu, gimana?
1: Dengan aku di sini. Bang Noah, gimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah, kabar buruk.
1: Aduh, kabar buruk mulu ini ya. Oke deh, mau dengerin lagu apa ini, Bang, biar jadi kabar baik ini?
3: Dengar lagu dari Sulaiman aja lah.
1: Dari siapa?
3: Dari Sulaiman.
1: Dari Sulaiman. Judulnya yang mana ini, Bang?
3: Dunia Sementara, Akhirat Selama-lamanya.
1: Selalu ya. Luas ini lagunya. Oke, Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
3: Salamlah buat diriku aja ya.
1: Buat diri.
3: Makasih.
1: Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya. Oke, nggak biasanya ya, biasanya Bang Noah ini senggol-senggol ini, tapi ini buat dirinya aja tadi ya, oke deh. Siap, ditunggu lagunya. Dari via chat WhatsApp ini, sebelum kita ke lagu, ada dari Opung Iqbal ini, request lagu Terlanjur dari Rudiat RP. Disalam untuk Eda, Mama Hikma, Mama Dira, Bapak Bayi Juntak di Patuna 2, Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM, terspesial buat yang lagi baru tugas. Oke, Opung, siap. Dari via telepon lagi... Halo, request time weekend bersama Raya FM.
4: Halo juga.
1: Halo juga, Bang Borkat. Gimana kabarnya ini?
4: Biasa.
1: Biasa apa nih?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Siang-siang ini mau dengerin lagu apa ini, Bang?
4: Boleh lagu patah.
1: Lagu patah boleh, boleh.
4: Tuk, tuk, tuk, baligi.
1: Tuk, tuk, tuk, baligi.
4: Palipi.
1: Pali, oh, palipi. Dari Argado atau dari Mandiri ini, Bang?
4: Argana.
1: Argado Trio yang ada ya.
4: Ya.
1: Oke deh. Mau salam-salam lagi, Bang?
4: Ya, salamlah sama si Jamila Borunasution ya. Sama kawanku yang ngomong ini ya.
1: Oke, Bang, siap.
4: Ya.
1: Oke, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, dari via chat WhatsApp lagi kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Siang Rawa, assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam, minta lagunya Itona Manja. Salam-salamnya buat pendengar Rawa. Teruntuk penyiar, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap, ini tanpa nama ya. Namanya gak disematkan ya di sini ya. Oke deh, siap, ditunggu lagunya ya. Ini kita langsung lagi ke lagu ya, tentunya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia, pop manja negara, Batak, Dangdut, dan juga Tapsel di siang hari ini. Kita lanjut ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Eda, adong bobotoho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
3: Adong Eda, langganan nai midai anggo tu pekan baru.
2: Aha mai Eda,
3: mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sannari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
4: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

sahabatku sekalian, wallahi tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Bahkan dalam ayat lain dikatakan satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
2: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
2: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena masih bareng ya tentunya di siang menjelang sore hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp. Ada yang sudah bergabung. Ada dari Kanajwa, ini minta diputarkan lagu ICB 60 katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke deh, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi, ini minta diputarkan lagu Sinanggaratullo dari Siantar Foundation katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja kak, terima kasih. Dan juga buat kakak, selamat bertugas sampai tuntas. Oke deh, siap, ditunggu lagunya ya. Kita beralih dulu ke via SMS, ini ada yang minta diputarkan lagu dari The Passport katanya, yang judulnya apa ini? Oh, judulnya kata terserah Lia ya, tapi khusus dari The Passport aja katanya. Oke, Desi nanti dia pilihkan ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp ini. Ini minta diputarkan lagu dari Ed Sheeran yang judulnya Perfect katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja. Thank you, Kak. Oke, Desi, siap ya. Ditunggu lagunya, kita putarkan. Ini kita lanjut lagi ke lagu dan tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 16 di lagu pop Indonesia, pop mancanegara, Batak, Dangdut, dan juga Tapsel ya. Kita akan lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105 FM Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Eda, adong nggak butuh home motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, santa pekan baru berangkat nak.
2: Adong Eda, langganan naik mida yang got tu pekan baru.
1: Aha mai Eda,
2: mandiri taksi Eda. Adong tu pekan baru sanari berangkat borngin, marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: So, this my face. Who is that?
5: Raw. This is

0: Adam Sidipuan. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
6: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
5: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
6: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
5: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
6: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
5: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
7: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, kita tentu sangat yakin bahwa setiap manusia pasti ingin meraih kebahagiaan tanpa terkecuali. Mereka mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran hanya untuk menempuh kebahagiaan itu. Sebagian mereka ada yang menganggap kebahagiaan itu ada pada uang, kedudukan, dan ketenaran. Dan sebagian yang lain menganggap kebahagiaan itu ada pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun ada juga sebagian orang menganggap bahwa dengan cara sedikit meminum khamr atau minuman keras, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan semua permasalahannya terselesaikan. Mereka menyangka bahwa khamr sebagai induk kebahagiaan, padahal khamr ini termasuk dosa besar yang pasti akan menyeret pelakunya kepada lembah kenistaan dan kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan khamr ini tidak hanya berdampak buruk bagi pelakunya, tetapi juga sangat berbahaya bagi orang lain. Sebenarnya pendengar, khamr ini dari segi keharaman merupakan larangan yang sudah banyak diketahui oleh kita. Hanya saja karena kebanyakan kita dikalahkan oleh hawa nafsu, maka khamr kita anggap sebagai hal yang biasa. Padahal khamr itu termasuk perbuatan buruk, dosa besar, dan perbuatan setan. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja yang berkaitan dengan khamr dalam Islam dan bahaya yang akan ditimbulkannya dalam kehidupan seseorang, baik di dunia dan terlebih di akhirat. Pendengar yang budiman, khamr yang dimaksud dalam istilah syariat yaitu semua nama bagi sesuatu yang dapat menghalangi dan menutupi akal dari berpikir sehat, baik itu minuman atau benda padat. Setiap yang memabukkan merupakan khamr, dan setiap khamr adalah haram. Berkaitan dengan ini, Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrubanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha." Sungguh akan ada dari umatku yang meminum arak, tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, karena benar-benar terjadi dewasa ini. Tak sedikit meminum khamr yang tidak dinamakan dengan nama khamr atau minuman keras, tetapi nama-nama yang disematkan kepada minuman khamr tersebut begitu indah, menarik, dan menawan. Mulai menamakannya dengan minuman sehat, minuman kuat, minuman menyegarkan, minuman berenergi, dan lain sebagainya. Semua itu tiada lain, hanyalah untuk menipu dan memperdaya manusia. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'unallaha wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Berkaitan dengan ini pula, Imam Muslim rahimahullah pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamron wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Pendengar yang budiman, banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan tentang bahwa meminum khamr itu dilarang. Di antaranya yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Perintah untuk menjauhi merupakan salah satu dalil paling kuat tentang haramnya sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi dari dua dalil ini sangat jelas sekali bagi kita bahwa meminum khamr itu hukumnya haram. Dan orang yang melakukannya berarti telah melakukan dosa besar, dan jika menghalalkannya berarti ia telah kafir berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan kaum muslimin. Pendengar yang budiman, di antara bahaya dari khamr baik kepada pribadi dan umumnya kepada masyarakat, di antaranya yaitu yang pertama, menjadi penyebab segala bentuk tindakan kriminalitas. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarrin." Janganlah kalian meminum khamr karena dia adalah kunci pembuka segala kejahatan. Kemudian bahaya khamr yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada peminumnya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahul khamra wa syaribaha wa sakiyaha wa ba'iaha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi." Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, menjualnya, membelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Maka pendengar, jika di antara kita yang sedang menjalankan bisnis miras, maka tinggalkanlah mulai detik ini. Niscaya kita kelak memperoleh keberuntungan hakiki di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Yang ketiga dari keburukan khamr yaitu seorang peminum khamr diserupakan dengan penyembah berhala. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mutminul khamri ka'abidi wasanin." Pecandu khamr seperti penyembah berhala. Siapakah pecandu itu? Pecandu yaitu orang yang sudah ketergantungan dengan minuman keras. Kemudian bahaya yang lainnya yaitu bagi pecandu khamr diharamkan masuk surga. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata mutminu khamrin." Tidak masuk surga pecandu khamr. Yang kelima dari keburukan khamr yaitu khamr akan menghalang-halangi seorang muslim dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan kebencian dan permusuhan di kalangan masyarakat umum. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Bahaya lainnya dari khamr yaitu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hal ini sebagaimana sebuah hadis dari Ibnu Majah rahimahullah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa minum khamr maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertaubat, Allah akan menerima tobatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Dan jika masih kembali lagi minum khamr, maka adalah hak Allah tidak menerima tobatnya dan memberinya minum dari Nahri Khobal pada hari kiamat. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah Nahri Khobal itu? Beliau menjawab, sungai nanah dari kotoran penghuni neraka. Selain itu, khamr juga berdampak buruk bagi kesehatan. Para ilmuwan menemukan bahwa pecandu minuman keras akan terkena berbagai penyakit. Sel-sel dan anggota badannya akan segera mengalami kerusakan. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjauhi khamr dan menunjuki kaum muslimin kepada shiratul mustaqim. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: The best radio station in Padang Sidempuan. Rawa FM.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

0: Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar mendamaikan antara pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih. Di antara cara yang bisa ditempuh untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih tersebut adalah menyeleksi apa yang diucapkan oleh masing-masing pihak dan kemudian menyampaikan kepada kedua belah pihak perkataan yang baik-baik saja dari seterunya. Sedangkan kata-kata yang tidak santun, komentar yang negatif, dan lontaran-lontaran kebencian hendaknya disembunyikan dan tidak disampaikan. Seseorang yang melakukan hal ini, maka ia terpuji, mendapat pahala, dan sama sekali tidak disifati sebagai seorang pendusta. Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا.
2: Bukanlah termasuk pendusta orang yang mendamaikan pihak yang berselisih dengan cara menyampaikan berita yang baik-baik saja atau mengucapkan yang baik-baik saja.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini dari Kota Jakarta. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin mempercepat pemulihan industri kecil menengah atau IKM yang terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 melalui program Restart Industri Kecil atau Restart IK. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan percepatan pemulihan industri kecil merupakan bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, ia mengatakan Kemenperin berkomitmen mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki guna memastikan pelaku industri kecil memperoleh pendampingan dan fasilitas yang tepat sasaran. Melalui keputusan itu, Satgas PRRP diberi mandat mengordinasikan penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk mengatasi berbagai hambatan di lapangan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kemenperin menginstruksikan seluruh unit kerja terkait untuk melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta para pemangku kepentingan lainnya agar program pemulihan berjalan efektif sesuai kebutuhan industri kecil di masing-masing wilayah. Selain itu, dilakukan pemetaan kebutuhan dan potensi pelaku industri kecil agar dapat terhubung dengan industri skala besar melalui kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas sama kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
2: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
2: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
3: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
7: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
6: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini deh, ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Hey, Sidimpuan.

0: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, kehidupan telah menciptakan begitu banyak profesi yang memungkinkan setiap orang mengembangkan kreativitasnya sesuai profesi yang ditekuni. Setiap orang punya alasan tersendiri dalam memilih profesi. Guru, wira swastawan, seniman, dan masih banyak lagi. Kadang profesi yang dipilih oleh seseorang bukan hanya sekedar sebagai sarana mencari nafkah, tapi bisa juga berdasar sebuah idealisme agar sesuatu yang ditekuni itu tidak punah. Namun begitu, tidak sedikit pula orang menerjuni sebuah profesi tertentu justru jauh dari disiplin ilmu yang ditekuni dan dipelajari serta dicita-citakan sejak kecil. Profesi yang dipilih justru muncul dari sebuah pemikiran kritis bahwa profesi itu dibutuhkan tetapi belum banyak yang menekuni. Profesi apakah itu? Sebuah perhelatan resepsi pernikahan adat pengantin Jawa tengah dipersiapkan. Sepasang pengantin dengan busana kebesaran diiringi para pengombyong berjajar di depan sebuah gedung pertemuan siap menuju singgasana pelaminan. Alunan gending Jawa yang agung telah terdengar sebagai tanda prosesi pengantin segera dilaksanakan dan cucuk lampah telah berada di depan barisan. Dalam situasi seperti itu, kehadiran pembawa acara atau yang populer disebut dengan Master of Ceremony, MC, sangat dibutuhkan. Di Yogyakarta, untuk memandu acara perkawinan adat Jawa yang adiluhung dan agung, nama Dr. Wigung Wratsongko boleh dibilang yang paling ulung.
1: Ingkang mungel puniko ngeling ketawang Ibu Pertiwi kagem manyarengi adeging kiraping pengantin ongkos pisan.
0: Insan edukasi, itulah tokoh kita kali ini, Dr. Wigung Wratsongko. Meskipun ia seorang dokter, namun justru profesi sebagai MC yang ditekuni oleh pria kelahiran Pacitan tanggal 19 September 1967 tersebut.
1: Wonten jejoko tumaruna daup kalian waroro.
0: Nama Wigung Wratsongko yang diberikan orang tua ternyata mengandung makna yang tinggi agar kelak kemudian hari Wigung Wratsongko dapat bermanfaat bagi orang lain melebihi sinar matahari. Wi artinya lebih, Gung berarti besar, Wratsongko adalah kelopak bunga matahari. Pria yang selalu berbahasa Jawa halus ini menempuh pendidikan dasar dan menengah SD dan SMP di kota kelahirannya Pacitan. Barulah di tingkat SMA, pindah ke Yogyakarta di SMA Negeri 2, Yogyakarta. Karena prestasi akademiknya, ia diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tanpa tes, yaitu melalui jalur PBUD. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat dekat dengan kesenian tradisional. Orang tuanya memiliki tobong panggung wayang orang. Dari sanalah Bapak Wigung Wratsongko ini mengenal bahasa Jawa, silsilah wayang, tembang-tembang, dan gending-gending. Meski begitu, orang tuanya tidak mengharapkan Bapak Wigung nantinya menekuni kesenian.
2: Kalau saya merasakan Bapak barangkali cenderung otoriter mungkin ya, karena Bapak itu tidak menyukai atau tidak boleh saya itu mempelajari apalagi hidup dari dunia kesenian Jawa, terutama gitu.

0: Bapak pengennya ya itu tadi masuk ke akademi sapa dadi insinyur apa jadi dokter gitu.
1: Dan ternyata apa yang diimpikan oleh orang tuanya menjadi kenyataan. Meski ditempuh lebih lama dari teman seangkatannya, namun Bapak Wigung Wratsongko akhirnya berhasil memperoleh gelar dokter.

0: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam program Kisah Tokoh bersama MC Pernikahan Adat Jawa, Dr. Wigung Wratsongko. Insan Edukasi, keberhasilan Bapak Wigung menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta memberi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri, terutama bagi kedua orang tua Bapak Wigung. Sebab sejak semula orang tua mengidamkan Bapak Wigung menjadi seorang dokter. Namun, mengapa justru profesi sebagai MC yang ditekuni? Bagaimanakah awal mula Bapak Wigung merambah ke dunia MC itu?
1: Ketika saya SMA, kebetulan SMA Lustrum, SMA 2 Yogyakarta sini. Kemudian waktu itu saya kelas 3 SMA, terus diketahui bahwa saya bisa dalang wayang kulit. Nah, terus kemudian saya dipercaya untuk dalang di SMA 2. Nah, ketika saya lulus, kemudian masuk kuliah, belum ada setahun, mantan guru saya itu Kagungan Kersomantu. Barangkali beliau teringat bahwa pernah punya murid dalang, lalu beliau berpikir kalau manten itu pasti dekat-dekat dengan urusan dalang. Terus saya dicari, ketemu, saya didahului. Waktu itu saya ketakutan karena saya merasakan tidak tahu mengenai tata cara upacara adat. Kemudian filosofi-filosofi itu ternyata sudah ada semua dalam pedalangan. Jadi saya tinggal mentransfer aja antara dunia pedalangan dengan filosofi-filosofi yang digunakan untuk manten.
2: Para rawuh kakung putri ingkang mungel punika badhe ngeling ketawang suba kastawa pilakmu kangge nyarengi kirab pengiranan sang pengantin anggenipun sampun gantos busana.
0: Berangkat dari situlah, bermula dari gurunya, tetangganya, panitia pengantin di tempat gurunya, saudaranya, dan sebagainya, dari mulut ke mulut Bapak Wigung mulai dikenal sebagai pembawa acara atau MC pengantin khusus berbahasa Jawa. Kemampuannya mendalang yang diperoleh dari orang tuanya menjadi modal dan nilai lebih bagi Bapak Wigung. Pada saat upacara siraman calon pengantin misalnya, Bapak Wigung selalu membumbui dengan beberapa pupuh tembang berisi makna perkawinan. Bahwa sebuah perkawinan bukan berlandaskan harta benda ataupun keelokan wajah, tetapi tekad dan niat sebagai suatu ibadah. Insan Edukasi, dengan makin banyaknya jadwal menjadi pembawa acara MC pengantin Jawa yang dijalani sejak Bapak Wigung masih kuliah, seringkali Bapak Wigung menghadapi persoalan yang dilematis. Jadwal ujian di Fakultas Kedokteran berbenturan waktu dengan jadwal menjadi pembawa acara. Lalu, mana yang dipilih? Menjalankan profesi atau ujian? Nah, Insan Edukasi, Kisah Tokoh segera kembali.

radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

0: Sinimpuan. Woo! Number one hit music station.
1: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh bersama Bapak Dr. Wigung Pratsongko, pembawa acara MC Pengantin Jawa. Nah, Insan Edukasi, apa yang dilakukan Bapak Wigung tatkala masih kuliah di Fakultas Kedokteran ketika jadwal MC berbenturan dengan jadwal ujian?
2: Saya menyanggupi agenda manten itu sudah lebih dari setengah tahun misalnya ya. Ya setengah tahun apa sebulan apa seminggu. Tetapi yang jelas kesanggupan saya itu lebih dulu daripada jadwal ujian kedokteran. Nah yang terjadi ketika ujiannya itu tempuk dengan kesanggupan saya melayani manten, ya ujiannya yang saya kalahkan. Saya mengamen dulu, menyelesaikan tugas saya. Kalau kemudian masih punya sisa waktu untuk ujian, masih ada waktunya untuk ikutnya, saya nyusul dengan pakai blangkon, pakai jarik, pakai selop, karena kalau ganti kan malah habis waktunya. Itu orang-orang kedokteran dan teman-teman yang ikut ujian seruangan ya pada ketawa semua ya, mungkin nganggep wah iki sing ora waras. Tapi ya itu satu contoh, satu bukti bahwa saya benar-benar mencintai dan ingin bahwa profesi itu dikerjakan di atas segala-galanya.
3: Salajengipun rumpoko sang pengantin anggenipun jumenengan kita lajengaken.
1: Insan Edukasi, Bapak Wigung memiliki prestasi yang membanggakan terutama di bidang seni. Juara mocopat, karawitan, busana Jawa, sampai menjadi juara pemilihan Dimas Diajeng yang merupakan ajang pemilihan bergengsi di Yogyakarta. Bahkan di tingkat nasional pernah mengikuti dan menang pada Festival Wayang Orang dan Dalang. Pada saat bergabung dengan unit kesenian mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bapak Wigung bertemu dengan seorang mahasiswi yang cantik bernama Dani yang kini menjadi istrinya. Mereka menikah tahun 1998 dan sekarang dikaruniai 3 orang putra-putri. Insan Edukasi, mengapa Bapak Wigung tidak menjalani profesinya sebagai dokter, tetapi justru menjalani profesi sebagai MC?
2: Karena yang pertama saya bisa sangat merasakan perbedaannya ketika saya mencoba untuk hidup di dunia kedokteran, di mana di sana saya ketemu dengan orang yang susah terus. Sementara kalau di manten saya selalu ketemu dengan orang yang memang siap untuk seneng-seneng, gitu ya. Terus di dunia kedokteran misalnya saya mendapat honor, itu saya merasa tidak nyaman untuk menggunakannya, karena barangkali punya pembanding, saya mendapatkan uang dari orang yang memang niatnya seneng-seneng, jadi saya menggunakannya juga lebih enak. Lalu yang lain lagi, saya bekerja dengan dunia yang barangkali memang saya nikmati, jadi saya merasa bahwa saya tidak bekerja. Misalnya itu saya rasakan ketika saya dari rumah sakit demam influenza begitu ya, pening kepalanya sakit, bahkan pakai Jawa pun saya pakai kaos kaki tebal berangkat dari rumah gitu, ngliur pusing muter gitu ya. Ketika sampai di gedung kok itu semuanya hilang gitu ya, saya merasakan segar, tidak ada masalah, suara juga enak. Apalagi di sana ada gamelan, saya ketemu gamelan sama dengan kayak ikan ketemu air. Ya sudah, saya bekerja selesai, pulang sampai di rumah ambruk lagi. Gitu. Jadi saya kemudian menyimpulkan barangkali memang benar-benar dunia ini menjadi dunia yang bagi saya sangat menyenangkan.

0: Insan edukasi, meski profesi menjadi MC merupakan dunia yang menyenangkan, namun terselip juga rasa duka apabila di dalam menjalankan tugas sebagai MC ada ketidakserasian. Misalnya, catering yang tidak siap sesuai yang dijadwalkan, pengantin yang belum selesai rias pada jam yang telah ditentukan, atau foto dan video yang terlambat dan sebagainya. Itu semua menjadi sesuatu yang mengganjal bagi Bapak Wigung. Sebab baginya, semua pekerjaan, profesi apapun harus dilaksanakan secara profesional.
1: Falsafah saya, bekerja sebaik-baiknya, jangan tanggung-tanggung. Pokoknya kalau ngerjakan segala sesuatu, yang paling baik. Usahakan yang paling baik. Kalau enggak baik, enggak usah aja.
2: Iyayah Suryo kembar candrani pengantin sarimbit. Milo cinga ing poro-poro ingkang samyo gemiyat.
0: Apa yang dikatakan Bapak Wigung dilandasi sebuah kenyataan bahwa banyak orang gagal menjalani profesinya karena tidak sungguh-sungguh atau cepat puas dengan apa yang telah dicapai.
1: Saya mengamati sekarang ini terjadi degradasi komitmen atau degradasi idealisme. Misalnya bekerja apapun gitu, ngene wae rapopo, ngene wae rapopo. Gitu aja loh, gitu loh pikirannya itu. Kok banyak gitu saya itu. Itu nanti pekerjaannya ya tidak ideal seperti yang kita harapkan. Saya mempunyai kesan bahwa pekerjaan sekarang itu dikerjakan sak-sake gitu loh. Nah, itu yang saya prihatin dengan gejala profesi sekarang itu.
0: Nah, insan edukasi, sejauh manakah masyarakat Jogja mengenal sosok Dr. Wigung Pratsongko dan menilai profesi MC pengantin Jawa?
3: Sebab profesi aja yang saya tahu juga, selain MC sebagai dalang juga aja tahunya.
4: Pernah lihat pas dia jadi MC di mantenan bos saya, kelihatannya orangnya baik, halus, baik.
5: Apalagi sekarang kita lebih mengglobal sampai-sampai kita jarang tahu dengan adat kita sendiri. Apalagi untuk acara-acara adat atau acara seperti mungkin mantena atau yang lain, baguslah kalau misalnya ada MC ya. Kalau Jawa ya harus bahasa Jawanya yang kalau bisa krama inggil.
0: Insan edukasi, selain bermodal filosofi-filosofi pedalangan, suara yang bagus dan merdu, dan kemampuan nembang, Bapak Wigung ternyata juga memperdalam pengetahuannya di bidang pengantin Jawa melalui buku-buku. Bahkan semasa kuliah, Bapak Wigung sering nyelonong ke Fakultas Sastra dan ke perpustakaan untuk membaca buku-buku yang erat kaitannya dengan pengantin Jawa atau kebudayaan Jawa. Dengan segala daya upaya yang dilakukan, Bapak Wigung berhasil mendudukkan dirinya sebagai MC pengantin Jawa yang unggul, dibuktikan dengan menjadi MC pernikahan para petinggi negeri ini, termasuk keluarga Bapak Presiden Republik Indonesia. Insan edukasi, dari kisah tadi dapat disimpulkan bahwa profesi apapun, apabila dilaksanakan secara profesional, akan memberikan hasil yang memuaskan. Membekali diri dengan ilmu, menambah wawasan dengan buku, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh adalah kunci keberhasilan.
1: Rezeki yang barokah itu adalah rezeki yang jujur, yang baik. Dan profesi yang akan dipercaya orang itu adalah profesi yang profesional.
2: Wasono cekap semanten pangrumpoko jumenengan. Janturan kagem jejering pengantin ingkang nembe kawiwuh. Nyuwun sruh pangestu puji pandhumu rahayu kang widodo pinanggih.
0: Insan edukasi, semoga kisah ini memberi inspirasi kepada siapapun yang tengah meniti karir di bidang apapun. Sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya, tetap di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
6: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. kisah tokoh. Mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
7: Hey, Sidimpuan.

0: si Dimpuan. Woo! Number one
1: hit music station. Hari-hariku berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin yang membuatku bertanya, akankah aku rela untuk menunggu?

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini dari Kota Jakarta. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin mempercepat pemulihan industri kecil menengah atau IKM yang terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 melalui program Restart Industri Kecil atau Restart IKI. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan percepatan pemulihan industri kecil merupakan bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, ia mengatakan Kemenperin berkomitmen mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki guna memastikan pelaku industri kecil memperoleh pendampingan dan fasilitas yang tepat sasaran. Melalui keputusan itu, Satgas PRRP diberi mandat mengordinasikan penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk mengatasi berbagai hambatan di lapangan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kemenperin menginstruksikan seluruh unit kerja terkait untuk melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait, serta para pemangku kepentingan lainnya agar program pemulihan berjalan efektif sesuai kebutuhan industri kecil di masing-masing wilayah. Selain itu, dilakukan pemetaan kebutuhan dan potensi pelaku industri kecil agar dapat terhubung dengan industri skala besar melalui kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle, saya Lia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

drum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Ya, dia kembali menyapa ruang dengar rekan Rau di malam hari ini ya. Tepatnya di formasi pukul 10 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12, Lia akan menyajikan lagu-lagu pilihan dan juga info-info yang menarik tentunya ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

Rekan Rau, kebiasaan mayoritas orang saat ini tak lepas dari HP atau handphone. Bahkan tak jarang seseorang terlelap sambil meletakkan handphone di dekat bantal atau kepalanya. Banyaknya mengklaim hal ini dapat membahayakan bagi kesehatan. Pasalnya radiasi dari HP disebut-sebut dapat meningkatkan resiko penyakit tertentu seperti kanker otak. Apakah benar demikian? Dikutip dari Livestrong, HP memang memancarkan radiasi, namun radiasi ini dianggap tidak berbahaya. Pasalnya radiasi yang dipancarkan HP merupakan radiasi frekuensi radio yang bersifat non-pengion atau tidak menyebabkan kerusakan DNA. Ini berbeda dengan radiasi dari sinar X atau radon yang dapat menyebabkan kerusakan DNA dan meningkatkan resiko kanker. Hingga saat ini para ahli masih belum menemukan bukti kuat yang menunjukkan terkait hal tersebut. Kepala Divisi Onkologi Neurologi Sedari Fox Chase Cancer Center di Philadelphia mengatakan, meta-analisis besar telah dilakukan untuk mencari dukungan apapun bahwa ada hubungan atau antara ponsel dan kanker, tetapi tidak ada yang mampu membuat klaim yang kuat. Meski tidak memicu kanker, tidur dekat HP tetap menjadi kebiasaan yang sebaiknya dihindari. Ada banyak bukti yang menghubungkan penggunaan handphone di malam hari dengan kualitas tidur yang buruk. Salah satu penyebabnya adalah cahaya biru yang dipancarkan dari handphone. Cahaya biru ini dapat mengganggu melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Selain itu, suara notifikasi handphone juga bisa membuat seseorang terjaga di malam hari, sehingga merusak kualitas tidur.

0: filsuf besar Yunani Plato pernah mengatakan, "Janganlah Anda menyesali kegagalan yang Anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain. Akan tetapi akulah dengan sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri."
1: Insan edukasi, jika kita baru saja mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan mulai melihat dunia di mana terdapat ribuan orang yang pernah mengalami kegagalan yang lebih buruk dari yang kita alami. Namun mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jika mereka semua dapat tetap survive, mengapa kita tidak? Bukankah kondisi kita saat ini mungkin masih lebih baik dari kondisi mereka saat ini pula? Bukankah kita saat ini masih memiliki suatu tujuan yang ingin kita raih? Kita harus

Percaya bahwa seburuk-buruknya kegagalan yang kita alami, tetap terdapat makna positif yang bisa kita petik dan kita jadikan pedoman bagi tindakan berikutnya. Belajar dari kegagalan adalah salah satu pangkal keberhasilan. Dengan demikian, setiap kali seseorang melakukan kesalahan yang berbeda, ia akan belajar dari setiap kesalahannya tersebut dan menjadi lebih baik lagi, sampai suatu saat ia akan berhasil meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda belajar dari setiap kegagalan di dalam hidup Anda?

0: Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Hey, Sidimpuan.

tampak keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Hey, si Dimpuan.

Rekan Rau, salah satu tempat terpanas di bumi menjadi semakin panas hingga suhu rata-rata menembus 40,3 derajat Celcius dalam waktu 24 jam terakhir. Tempat terpanas di bumi itu terletak di Taman Nasional Death Valley, California, Amerika Serikat. Wilayah itu mengalami suhu terpanas sepanjang bulan Juni hingga bulan Agustus yang pernah tercatat. Death Valley berada di titik terendah Amerika Serikat, tempat cekungan Bedwater berada di kedalaman 86 meter di bawah permukaan laut dan ditutupi dataran garam. Lokasi itu menyebabkan suhu yang sangat panas. Udara panas tidak dapat naik melewati pegunungan hingga yang curam di sekitar area tersebut dan terperangkap di lembah yang sangat rendah. Menurut siaran resmi National Park Service atau NPS, suhu yang berkelanjutan itu melampau rekor lama 40,1 derajat Celcius pada tahun 2018 dan 2021 lalu. Bulan Juli menciptakan atmosfer seperti oven ketika stasiun cuaca di Furnace Creek, California mencatat bulan terpanas yang pernah ada. Taman tersebut mengalami suhu panas selama 9 hari berturut-turut. Beberapa kali tercatat suhu di sana mencapai 51,7 derajat Celcius atau lebih tinggi. Pada musim panas ini, suhu tertinggi tercatat pada 7 Juli lalu dengan kisaran 54 derajat Celcius. Suhu panas tak hanya terjadi pada siang hari, tapi juga pada malam hari. Suhu terendah rata-rata di malam hari mencapai 33,3 derajat Celcius, artinya tak banyak perubahan suhu berarti saat matahari terbenam. Petugas Taman Nasional Death Valley juga telah diminta untuk menangani sejumlah insiden terkait suhu panas tersebut, termasuk di antaranya dua kematian yang disebabkan oleh cuaca ekstrim. Dalam insiden lain, seorang pria harus diselamatkan dari bukit pasir setelah kehilangan sandal dan mengalami luka bakar di kakinya yang terbuka. Pihak pengelola taman mengatakan suhu di atas 37 derajat Celcius ini akan bertahan hingga awal Oktober 2024.

0: Rekan Rao, di tengah kemajuan teknologi saat ini, semua dapat kita lakukan dengan menggunakan sebuah alat bernama gadget atau lebih dikenal dengan sebutan handphone, membantu kemudahan dalam berkomunikasi, mengerjakan pekerjaan hingga mencari hiburan. Membuat gadget menjadi alat yang sangat diminati dan penting untuk memudahkan hidup manusia. Kemudahan tersebut menyebabkan kita lebih banyak menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Penggunaan gadget secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada tubuh. Contohnya, paparan sinar gadget sangat berbahaya bagi kesehatan mata kita. Nah, Rekan Rao, kali ini Lia akan memberitahukan dampak negatif paparan gadget yang berlebihan. Berikut ini beberapa dampak negatif dari paparan gadget yang digunakan terlalu lama bagi mata kita. Yang pertama, sakit kepala. Kedua, pegal di daerah sekitar alis, pelipis, dahi atau leher. Ketiga, mata lelah dan penglihatan ganda atau berbayang. Keempat, pada usia anak, diduga dapat merangsang miopia atau yang biasa dikenal dengan rabun jauh. Kelima, mata berair. Dan yang terakhir, penglihatan buram. Meskipun penggunaan gadget dapat membantu memudahkan pekerjaan, namun kesehatan mata harus tetap dijaga. Salah satunya adalah mengurangi waktu penggunaan gadget, tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta segera melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gejala penyakit akibat paparan gadget yang telah disebutkan tadi, agar segera mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Sidimpuan.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

rekan RAW, lingkungan kerja dapat menjadi sumber stres yang menyebabkan pekerja rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja. Faktor yang memengaruhi banyak pekerja, kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan, dan jam kerja yang tidak tentu kerap menjadi tekanan bagi para pekerja. Apalagi jika tempat bekerja adalah lingkungan kompetitif dan kurang mendukung sehingga tekanan yang didapat semakin besar. Kurangnya waktu untuk istirahat dan relaksasi membuat tekanan mental pada para pekerja makin besar. Belum lagi jika para pekerja dituntun untuk selalu produktif. Cara menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja adalah dengan cara menerapkan work-life balance yang baik, di mana banyak pekerja terus bekerja hingga lupa makan dan asam lambungnya naik. Untuk mencegah hal itu, disarankan untuk menjaga keseimbangan antara istirahat dan bekerja. Untuk atasan yang memimpin, juga dapat mulai memperdulikan bagaimana kesehatan mental karyawannya. Misalnya dengan mengapresiasi karyawan, tidak memberikan pekerjaan di luar job desk, mengajari hal yang kurang dikuasai karyawan, dan menyediakan konsultasi mental dengan profesional. Kita juga bisa mendorong lingkungan kerja yang terbuka dan kolaboratif, sehingga kesehatan mental pekerja lebih terjaga.

Usai sudah kebersamaan kita di malam hari ini, gimana nih lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang sudah Lia sajikan? Mungkin bisalah ya membuat rekan Rao untuk tertidur nyenyak di malam hari ini dan semoga bermimpi dengan indah. Dan sampai jumpa di malam berikutnya. Akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa.
1: عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
0: Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya.
1: أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
0: Karena dia kaya dan banyak anak.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
0: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, Ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ
0: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.

Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil.
1: Anirdu ala harfikum in kuntum sarimin.
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasil.
1: Fantalaqu wa hum yatakhafatun.
0: Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin.
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa ghadaw 'ala hardin qadirin.
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsathuhum alam aqul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?

0: mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim."
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ.
0: Mereka berkata, "Celaka kita. Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas."

0: Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wa la'dzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ.
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu?
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar.

Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, dan mereka diseru untuk bersujud. Maka mereka tidak mampu.

Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.

0: Maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am 'indahumul ghaib fahum yaktubun.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya?

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
1: Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin.
0: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.

0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila."
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
2: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor.

0: Jadi kalau diperintahkan ibadah, cara merasakannya jangan menjadi beban kewajiban. Cara bacanya itu baca sebagai kasih Allah kepada kita. Kalau menjadi beban, nanti berat menerimanya, malas menunaikannya. Contoh kalau kita sedikit ingin detilkan misalnya, ya, wa'budu rabbakum, ibadah kepada Rabbmu. Kita bertanya, ya Allah, bagaimana caranya? Lalu dirinci dalam Al-Quran, ya, tentang kualifikasi orang takwa, ibadah pertamanya dalam bentuk sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Sholat kan, contohnya satu, kita turunkan, sholat misalnya. Nah, ketika dicontohkan detilnya satu, sholat. Maka cara membaca sholat ini ketika akan ditunaikan, jangan dipahami sebagai perintah formal ibadah. Walaupun memang itu perintah. Sholat hukumnya apa?
1: Wajib.
0: Wajib sifatnya apa? Kewajiban kan? Yang harus kita tunaikan. Bentuknya perintah kan? Wa aqimus sholat. Tunaikan oleh kalian sholat. Perintah mengandung unsur wajib. Wajib berarti harus dikerjakan kan? Nah, perintah itu turun dasarnya sebagai kasih Allah. Jadi kalau perintah itu cuma bentuknya saja, formalnya untuk diberikan kepada kita. Tapi dibalik perintah itu yang harus kita rasakan dan tanamkan ke jiwa kita. Jadi ketika diperintahkan sholat, jangan lihat kewajibannya. Karena gak dilihat pun tetap wajib. Paham? Yang dirasakan itu maknanya, apa hikmahnya dibalik ini. Karena itu ketika Nabi diutus pun, bukan hanya menerangkan, ini kerjakan, ini tinggalkan. Tapi hikmahnya apa? Karena itu Nabi mengajarkan tentang hikmah karena diperintahkan Quran. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Enggak apa-apa lompat sedikit, kita masih di ayat 21, ya. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ketika diterangkan kepada kita ibadah, kata Al-Quran, ada perintahnya dulu. Makanya ibadah yang ditanya perintahnya. Sebaliknya kalau urusan dunia, ya kan, teman-teman sekalian, terkait dengan urusan dunia itu, larangan yang dicarinya. Jadi kalau urusan ibadah, jangan ditanya larangannya. Karena sifatnya perintah. Ditanya dalil perintahnya apa. Saking sayangnya Allah, gak usah banyak-banyak. Ini aja yang diperintahkan, kerjakan. Jadi jangan tanya larangan. Kalau ditanya larangan, gak akan ketemu dalilnya. Sholat subuh berapa rakaat?
1: Dua.
0: Boleh enggak tiga? Kan ada larangannya. Ada enggak larangan ditemukan sholat subuh tiga rakaat? Sampai kiamat kurang dua hari, enggak akan ditemukan. Karena memang salah pendalaman. Kalau ibadah itu yang dicari perintahnya. Kalau ada perintah, kerjakan. Maka turun ayat sebagai dalil. Ya, konsepnya begitu. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Turun ayat dari kami. Apa ayatnya? Dalilnya apa? Wa aqimus sholat. Baru kita sholat, lihat prakteknya dari Nabi, contohnya bagaimana. Dibatasi, saking sayangnya Allah gak usah banyak-banyak. Tapi kalau kita ikuti, dapat hasilnya. Nah sekarang bagaimana menjalaninya? Setelah turun ayatnya, belajar cara melakukannya, bahas juga hikmahnya, supaya nikmat menjalani ibadahnya. Karena ketika ayat diturunkan, hikmah menyertainya. Itu permintaan turunnya hikmah itu sampai dimohonkan dua orang Nabi dan Rasul, ayah dan anak. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah tuntas alaihimassalam meninggikan bangunan Ka'bah yang runtuh bagian atasnya di masa Nabi Nuh karena terkena banjir itu. Tersisa pondasi. Nah, secara singkatnya ketika sudah jadi bangunannya itu berdoalah kepada Allah. Di antara doanya itu yang ayat 129. 129-nya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon ya Allah, nanti utus rasul yang terakhir itu, rasul yang paling terakhir, karena rasul ini yang paling mulia. Ya, nanti setiap nabi dan rasul, nanti ketika masuk ke ayatnya kita akan bacakan itu, semua nabi dan rasul bisa bertugas setelah mengambil komitmen perjanjian dengan Allah akan membantu risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah Nabi Muhammad itu sudah diviralkan di zaman setiap rasul sebelum kedatangan nabinya. Ya. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmati thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum 'ala dhalikum isri? Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum mashahidin. Wa ana ma'akum minasy-syahidin. Jadi enggak mungkin ada rasul bertugas kecuali dalam tugas itu ada komitmen untuk membantu, menerangkan, dan menguatkan risalah Nabi Muhammad SAW yang akan bertugas kemudian. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu keduanya bermohon. Ya Allah, karena ini Rasul yang paling mulia, maka mohon ya Allah lahirnya dekat tempat yang paling mulia. Mana tempat yang paling mulia di bumi? Ka'bah. Di Makkah Al-Mukarramah. Karena itu satu-satunya Nabi yang lahir dekat Ka'bah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail dimakamkannya dekat situ. Yang dekat sumur Zam-Zam itu. Ya. Tapi yang lahir di situ hanya Nabi Muhammad SAW. Yang sekarang jadi tempat Maktabah Qadimah itu. Ya. Perpustakaan itu. Ya. Cuma sengaja disamarkan supaya menunjukkan kepada masyarakat itu ya tentang situs-situs yang benar, tapi tidak digunakan sebagai bagian dari penyembahan. Kadang nyampe sana ada yang salah kiblat. Gitu. Salatnya ngadep ke situ, makanya dituliskan di situ, pakai gambar-gambar dicoret begini. Nanti yang umrah saya terangkan beberapa bagiannya, di mana lokasinya. Ya, nanti ada di situ dekat rumah Abu Jahal, ada di situ. Ya, rumah Sayyidah Khadijah. Nah, di tempat Nabi lahir itu ada keterangan di tembok sama gambar. Yang sujud dicoret, kan? Yang bawa macam-macam dicoret. Itu dituliskan pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, dan bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia yang ke situ juga salah kiblat. Dan jarak Nabi Muhammad SAW ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, itu bisa 29 sampai 30 generasi. Setiap generasinya bisa bertahun-tahun. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kila, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adri, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tariq, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS. 29 sampai 30 generasi. Coba ulangi. Itu sudah minta. Ya Allah, konstruksi risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu kuatkan dengan ayat. Supaya jelas. Kita tidak bingung kalau mau ibadah. Makanya orang Islam itu ibadahnya jelas. Ini kalau ditanya, sholatnya bagaimana? Ini perintah Allahnya. Ini contoh Nabi hadisnya. Terus itu bisa ditelusuri. Kebenarannya di Quran ada, di hadis tertuang. Bisa dilacak lagi kebenarannya. Setelah itu, bukan hanya cara dan ayatnya, hikmahnya pun ada. Karena itu yang pertama, membaca perintah pun pakai hikmah. Jadi ketika ada kalimat misalnya, maaf, wa aqimus shalah, tunaikan shalat, lalu datang perintah itu, diisyaratkan lewat suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu tiba suara azan itu, biasanya, kalau iman sudah dikonfirmasi di hati, getaran muncul di jiwa. Iman itu kalau dari lisan turun ke hati, nanti kalimat azan itu dikonfirmasi oleh jiwa dengan getaran. Maka kalau Anda dengar azan, tiba-tiba ada getaran di jiwa untuk merespon itu tandanya keimanannya bagus. Itu ada di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Kita masih di Al-Baqarah ayat 21. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Jadi insan beriman yang sejati itu, kalau imannya masuk ke dalam jiwanya, nanti ketika disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Merespon panggilan iman itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan. Diminta siap-siap. Diminta siap-siap. Lalu apa yang terjadi? Kalaupun dia bertanya, fikirannya bertanya, ya Allah kenapa ya saya mesti sholat? Itu langsung dijawab. Hayya ala sholat. Kenapa ya Allah? Hayya ala falah. Supaya kamu dapat falah. Apa itu falah? Bahagia dan sukses. Tadi yang saya perankan di awal. Jadi kalau kita membaca setiap ibadah itu sebagai bagian jalan kebahagiaan dan kesuksesan, semangat kita sholat. Semangat. Apalagi paham fikihnya. Apalagi mengerti hikmahnya. Apalagi kita ngerti Qur'annya. Ya Allah, nangis tuh kalau sholat itu. Allahu Akbar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hei orang-orang beriman, kalau sedang ada kesalahan, sedang punya masalah, sabar, terima dulu. Jangan dikeluhkan. Karena masalah itu dihadirkan bukan untuk menjadikan dirimu bermasalah. Supaya engkau meningkat kualitas. Supaya kehidupanmu lebih baik lagi. Supaya engkau makin teruji, makin kuat. Dan tidak mungkin kata Allah, aku menguji kecuali engkau sanggup mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Datang kepada aku minta solusi lewat salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Kamu sabar, terima dulu. Saat sholat datang padaku minta solusi. Jadi begitu dipanggil lewat sholat itu, ditunggu kita mau minta apa. Baru kita berdiri baca Al-Fatihah. Baca iya kana abudu wa iya kana sta'in. Hadis kuncinya mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar cara ibadahnya, apapun yang ia minta sekarang aku berikan sepanjang maslahat untuknya. Itu hadis qudsi. Ibadi khalaqtuka lil ibadati fala talah. Wa qasamtu laka rizqaka fala talah. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Aku ciptakan kau untuk ibadah. Artinya kita dicipta ini memang supaya bahagia. Karena ibadah itu pengantar kebahagiaan. Kita itu tercipta untuk senang, saking sayangnya Allah kepada kita. Kehidupan rumah tangga itu menyenangkan. Kerja itu membahagiakan. Ini kalau kita larut dalam kesedihan, berarti ada sesuatu yang tidak berjalan dalam kehidupan kita itu. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Kamu aku ciptakan untuk ibadah, jangan banyak mainnya, kata Allah. Kalau kamu benar ibadahnya, jangan khawatir tentang rizki. Aku bagi dan aku percepat. Engkau gak usah lelah mendapatinya. Itulah ibadah. Kurang apa Allah di situ? Dan itu dibuka untuk semua hambanya gitu. Itu yang luar biasa. Dan itu berjalan di setiap kesempatan generasi. Dari generasi awal loh. Sampai ke kita, sampai kehidupan berakhir. Kurang sayang apa Allah kepada kita? Tolong garis bawahi ini. Tolong garis bawahi. Ya, sebab kalau garis atas gak nampak itu serius bawahnya. Garis bawahnya. Quran surah 19 ayat 49. Ini kaitan dengan ibadah. Fokus baik-baik ya, fokus baik-baik. Sebelum sampai ke ayat itu saya tanya dulu. Teman-teman pernah dengar kan kisah Nabi Ibrahim? Ya. Yang dibakar itu kan? Ya. Lalu Allah selamatkan kan? Betul. Dengan menjadikan apinya apa?
1: Dingin.
0: Bukan cuma dingin, dingin menyelamatkan. Karena ada dingin membekukan, ada dingin menyelamatkan. Dingin membekukan itu disebut zamharir. Nanti di antara neraka itu ada yang sifatnya membekukan. Nanti satu saat kita bisa nonton itu. Ya, bisa nonton, bisa. Karena di Quran dibalik itu. Ya, fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Pada saat ini nanti orang-orang beriman itu balik menertawakan orang-orang yang ingkar. Jadi ada orang-orang yang ingkar menertawakan orang beriman, mempermainkan saat di dunia. Begitu meninggal di akhirat dibalik oleh Allah. Kamu tonton aja mereka tuh katanya. Nanti ada di barisan tribun khusus ya, yang bisa melihat keadaan ahli neraka itu. Ada. Ya, ada. Jadi bisa melihat tuh. Agar jangan kepleset aja situ tuh. Ya. Nanti bisa kelihatan yang di bawah. Nanti kan ada dialog gitu. Masalah hukum fisakar. Qalu lam nakum minal. Ada yang gak sholat ditanya sama penduduk surga. Kamu kenapa ada di situ, John? Aduh, saya gak sholat saat di dunia. Ada di sini. Ya, nanti ada yang begitu. Nanti ada yang suka meledek saat di dunia yang tertawain. Di akhirat balik ditertawakan. Diperintahkan tertawanya. Tertawain mereka, kata Allah itu. Jadi Allah itu maha adil. Apa yang gak bisa dijangkau di dunia, diberikan saat di akhirat. Tapi jangan beriman dengan niat menertawakan orang-orang yang ingkar. Tidak. Tidak. Ya. Itu hanya kemuliaan Allah untuk memberikan rasa keadilan. Paham sampai di sini? Nah, saya ingin balikkan situasinya. Diselamatkan kan oleh Allah?
1: Iya.
0: Ya. Bardan wa salama. Kalau cuma bardan saja, beku. Tapi wa salama. Dan memberikan keselamatan. Jadi ada dingin yang melahirkan keselamatan, kebaikan-kebaikan. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ketika dibakar ternyata tidak mempan, bukankah penguasanya pada saat itu membuat isu? Ya kan? Saya bicara tentang era Nabi Ibrahim ya. Ya. Maka disebarkanlah informasi pada saat itu dan diviralkan. Wah, ini kayaknya tukang sihir nih. Jinnya kuat banget. Maka dibikin hoax, menyebar. Ini jinnya kuat banget katanya. Daripada jadi malapetaka di negeri ini, lebih baik kita usir saja. Maka diusirkan beliau. Ya kan? Halo? Diusir kan? Ya. Diusirlah dengan istrinya Sarah. Jadi ternyata jalan ibadah itu gak mudah. Ya. Gak mudah. Mungkin lebih sulit daripada jalan ninjamu yang kau tempuh. Ini status itu. Tapi ternyata di balik kesulitan itu selalu ada kemudahan. Ya jangan lihat sulitnya. Lihat hasilnya. Inna ma'al usri yusra. Karena memang hasilnya istimewa, dibuat berliku itu supaya kitanya itu bisa lebih kuat, bisa lebih tangguh. Jadi menghadapi ibadah yang lainnya sudah kuat perangkat tubuh kitanya. Bagaimana bisa dilatih dengan banyak sholat kalau tahajud saja kita tidak mampu? Maka tahajud itu kadang awalnya berat. Tapi kalau sudah mampu melakukan, kangen kita. Bangun terlambat tuh bisa menyesal. Ya Allah, terlambat saya. Padahal bangunnya tuh jam 4 lewat 20. Ya, masih ada 15 menit itu bisa bangun, bisa katakan terlambat tuh. Kan sekarang kurang lebih 4.37 kan? Anda bangun 4.30, itu bisa menyesal. Subuh 4.37, biasanya bangun 7.34. Wajib tertinggal, tapi ketika terlatih dengan ibadah yang maksimal, itu bangun 4.37.

Sekarang menempuh jalan yang berliku untuk datang ke sini. Kalau Anda tidak punya harapan mendapatkan sesuatu, kenapa Anda harus menempuh jalan ke sini? Karena itu keyakinan itu penting. Maka apa yang terjadi? Ketika keyakinan itu diarahkan hanya lillah. Ini poinnya. Maka Allah berikan pendampingan kepada kita untuk memudahkan, plus janji, jawaban bagi setiap yang Anda mohonkan, bahkan yang mustahil menurut manusia. Maka turunlah Quran surah 19, Maryam, ayat 49 untuk merespon itu. فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Itu Ishaknya belum lahir. Yakubnya belum ada. Dan belum terjadi. Itu kadar Allah langsung. Jadi ternyata ketika Anda meninggalkan sesuatu yang dirasakan, menyenangkan, membahagiakan, tapi itu menyimpang dari ketentuan Allah, dan Anda ingin kembali kepada jalan Allah yang benar, mungkin awalnya gak mudah. Tapi ternyata ketika Anda milih saja ikhlas karena Allah, itu Allah sudah menyiapkan rencana yang sangat luar biasa. Mungkin gak sekarang, tapi nanti. Karena kenikmatan terbesar itu, ketika kita melewati banyak rintangan, dan ketika mendapatkan hasilnya, nikmatnya berbeda dengan seketika Anda mendapatinya. Contoh gini nih. Suasana begini, Anda pengen sekutang. Bisa. Ini bukan kode ke panitia ya, bukan. Karena saya gak biasa mengajar sambil minum. Karena gak mungkin. Ya, mengajar sambil minum kan gak mungkin. Misal. Nikmat mana? Begitu Anda pengen sekutang di luar, teng. Dengan yang kedua, Anda nyari dulu keluar. PTM gak dapat ke Galaksi sampai ke Kemang. Terus muter. Belok lagi sampai ke Pondok Gede, muter. Gak ada. Tiba-tiba nyampe sini, di pinggir situ ada, teng. Setelah itu Anda dapat sekutang itu. Nikmat mana? Yang pertama langsung ada di depan, atau yang kedua kita berputar dulu mencari-cari? Yang kedua. Makanya nikmatnya minum itu saat haus. Nikmatnya makan saat? Karena itu terkadang kita itu memohon kepada Allah, kadang-kadang gak langsung terkabul seketika. Supaya Allah menanamkan kenikmatan besar saat mendapatkan hasil yang kita mohonkan itu. Dan itu saat sedang berikhtiar, masih ditambah pahala. Dan minta aja dulu terus, minta terus. Pahala dikasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Sehingga ketika mendapatinya, ya Allah minta keturunan. Sebulan belum dapat, dua bulan belum dapat, tiga bulan belum dapat. Ketika 3 tahun, itu nikmatnya luar biasa. Takbirnya bisa lebih kencang daripada takbiran yang Idul Fitri itu. Allah Akbar! Gitu kan. Kenapa? Padahal positif. Ya kan? Itu luar biasa. Jadi, ibadah itu bukan hampa makna. Tapi istimewa, penuh dengan limpahan rahmat. Jadi ketika kita memutuskan ibadah dan ikhlas, kuncinya ikhlas, lillah. Karena Allah, bukan karena yang lain. Itu saat kita memutuskan mendekat kepada Allah, Allah menyiapkan rahmat yang belum kita dapatkan saat ini. Kalau istiqomah, dapat. Dan indah dapatnya. Jadi ketika melepaskan diri dari kaumnya sekalipun terusir, awas, ini kondisi Nabi Ibrahim ya. Jangan dikiaskan sendiri-sendiri ini. Karena ada babnya sendiri, ada detailnya. Jangan setelah ini Anda resign pekerjaan misalnya apa, lalu Anda katakan video Ustaz Adi Hidayat. Tidak. Ya, tanyakan dulu seperti apa realnya. Karena semua ada babnya. Fikih itu ada detailnya. Gak boleh sembarangan. Jelas ya? Tadi saya sebutkan misalnya tentang togut. Itu ada detailnya. Jangan menyimpulkan sendiri. Ini togut, itu togut. Gak boleh. Ada detailnya. Jelas ya? Kalau salah menilai itu, kembali kepada yang menilai. Ada kalimat-kalimat sensitif dalam agama yang gak boleh sembarangan diungkapkan. Ketika sembarangan diucapkan, ia mencari pemiliknya di langit dan di bumi. Tak menemukan, kembali kepada yang menuturkan. Ya. Seperti kata kafir, gak boleh sembarangan mengkafirkan orang-orang ya, yang terlihat beriman dan sebagainya misalnya. Gak boleh. Yuk kembali lagi ke awal. Maka falamma atazalahum min dunillahi wahabna lahu ishaq wa yang. Kami siapkan ishaq, setelah itu Ya'qub. Kapan dapat ishaq itu? Bukan saat meninggalkan itu. Justru saat mulai bertugas, berdakwah, didampingi Sarah. Ya, yang sudah mulai juga sepuh. Ya, Sarah itu kan divonis secara medis, gak mungkin punya keturunan. Maaf ibu, divonis monopos dan mandul. Itu setelah menempuh perjalanan tuh, keluar dari tadi Mesopotamia, datang ke Mesir kemudian, dapat hadiah di situ kemudian Hajar alaihissalam. Hajar kemudian melahirkan Ismail, prosesnya panjang. Sampai kemudian Sarah alaihissalam dengan Ibrahim alaihissalam menyatu. Ya, ketika Sayyidah Hajar dengan Ismail sudah di Mekah, ini masih di Kanaan. Ya, di Palestina, kemudian berdakwah di situ, dan sudah ada keponakan beliau namanya Lut. Ya, cuman beda distrik. Kalau mungkin Nabi Ibrahim misal di Bekasi, Nabi Lut di Depok gitu kan. Misal saja ya. Jangan dipotong videonya, awas tuh. Ini contoh.
Nah justru di era Nabi Lut itu setelah melewati berbagai masa,

0: datanglah eksekusi berita gembira tadi. Rencana Allahnya jauh sebelumnya, eksekusinya di masa era Nabi Lut alaihissalam, ketika menjadi nabi. Ketika Lut beriman, diangkat jadi nabi. Hanya umat yang dihadapi oleh Nabi Lut itu, umatnya kekeh pada maksiat, menentang Allah dan menentang azab. Menentang Allah, menentang azab. Dan saya penting ingatkan ya, mungkin nanti ada kajian khusus membahas tentang situasi akhir zaman. Ya, karena nanti di antara tanda akhir zaman itu adanya akumulasi kemaksiatan di masa-masa sebelumnya. Ada akumulasi dan tingkatnya lebih dahsyat. Di Nabi Adam ada proses pembunuhan pertama. Kakak adik kan berbunuhan kan? Sekarang ada enggak? Ada. Banyak. Di masa Nabi Musa alaihi salam, teman-teman sekalian, ada pembunuhan, bahkan ada pengguguran kandungan. Ya, bahkan ada yang lahir langsung kemudian dieksekusi. Sekarang ada? Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aun ya, masih ditunggu. Kalau lahir laki-laki, eksekusi. Lahir perempuan, dibiarkan. Al-Baqarah 49. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna. Jadi Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aun ya, masih nunggu. Keluar dulu, begitu lahir perempuan, bebas. Laki-laki eksekusi. Manusia sekarang, ada yang tidak peduli laki-laki dan perempuan. Yang penting gugurkan sebelum lahir. Disebut apa itu? Sedangkan yang Fir'aun saja sudah su'al adzab. Zaman Nabi Lut, yang homo ada? Ada, cuman homonya laki-laki aja. Laki-laki dengan laki-laki. Perempuan gak terlibat. Sekarang ada? Ada, bahkan berkembang. Perempuan bisa dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Bahkan sekarang bisa ada yang mencoba bertukar peran. Laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki-laki. Jadi terakumulasi semuanya. Itu kalau kita gak kenal dan bersyukurnya, di Islam itu lengkap semua. Dijelaskan tantangannya sebelum kita hadapi. Jadi ketika bertemu yang begitu gak kaget. Saya Nia loh bang. Iya, gak ada ayatnya tentang kamu. Iya. Namanya siapa? Nia. Yang jelas? Nia. Lengkapnya? Kurniadi. Bisa terjadi. Jadi ada akumulasi, harus siap itu. Nah di era Nabi Lut ini, itu seera dengan Nabi Ibrahim. Ketika Allah mengutus malaikat untuk menyempurnakan jawaban dari permohonan umatnya Nabi Lut. Dijawab oleh Allah dengan sempurna. Minta azab, dikasih azabnya. Ya, maka diutus para malaikat itu datang ke kompleknya Nabi Lut. Cuman para malaikat itu sebelum datang ke tempat Nabi Lut, mampir dulu ke tempat Nabi Ibrahim. Tadi saya ilustrasikan kan, kalau Nabi Ibrahim di Bekasi, Nabi Lut di mana? Ya, contoh kan. Datang dulu ke tempat Nabi Ibrahim. Itu mampirnya itu kalau ibadah kita sudah tinggi, dampaknya itu sosialnya juga akan tinggi. Di pancaran spiritual itu memancarkan kemuliaan sosial. Makanya orang sholat itu kalau benar sholatnya, itu ibadah sosialnya tinggi. Karena fungsi sholat yang pertama, tanha anil fahsya wal. Nah, praktek fahsya dan mungkar itu, mencegah keduanya, itu sifatnya sosial. Maka dari itu ketika Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah alaihi wassalam tinggi ibadahnya kepada Allah, datanglah rombongan malaikat tadi menyamar dalam bentuk manusia. Itu diviralkan di Quran surah 51 Adz-Dzariyat dari ayat 24 sampai ayat 30. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Indah sekali. Bu, Pak, saya sarankan ya, mulai sekarang keluarkan kisah-kisah viral dalam Al-Quran. Nanti sebelum anak-anak tidur, bacakan ceritanya. Saya kalau anak-anak saya itu mau tidur minta cerita, biasanya saya suka ceritakan tentang kisah Nabi, Rasul dengan pendekatan kekinian. Jadi tanpa disadari mereka juga menghafal. Jadi ketika nanti menghafal surat dan ayatnya akan lebih cepat. Ya, Ahmad itu jenderal dalam tanda petik. Kemarin ngawal saya itu. Itu kalau ditanya dia jawab tuh. Nabi apa yang ditelan ikan paus? Yunus katanya. Nabi apa yang punya tongkat? Musa. Nabi apa yang menakwilkan mimpi? Yusuf. Ceritakan. Ya, daripada kisah yang aneh-aneh kan? Ya, dan seterusnya. Kita bawa ke situ. Maka Quran bertanya kepada kita, "Hei, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin?" Kalau kita mengerti bahasa Arab itu ini dalam sekali itu. Kamu pernah dengar kisah Ibrahim dan tamu-tamunya enggak? Idzakhalu 'alaihi faqalu salama. Ketika tamunya itu datang mampir ke tempatnya, mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum. Qala salam. Dijawab waalaikumsalam. Jadi kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau ingin dipersingkat tulisannya, bukan bacaannya. Kalau ingin dipersingkat boleh dituliskan salam. Singkatan itu ada di Quran. Ada di Quran, Quran surah 51 ayat 24. Idzakhalu 'alaihi faqalu salama. Qala salam. Jadi kalau Anda menulis di WA misalnya kan,
1: atau kirim SMS, ingin menyingkat biar enggak kepanjangan karakter hurufnya, tulis salam. Ya, bacanya assalamualaikum, kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Tulisannya apa? Salam. Misalnya kan? Itu bisa disingkat. Jawabannya qalu salama. Tapi kalau Anda ingin tuliskan lengkap, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jawab dengan yang lebih lengkap. Maka apa yang terjadi? Qaumun munkarun. Dilihat oleh beliau, ini bukan orang kompleks sini. Orang asing.
0: Depok.
1: Bukan orang Bekasi nih. Depok juga bukan beginian penampakannya nih. Depok ketahuan tuh. Ya. Ini bukan orang Depok nih. Bukan orang sini. Karena beda tampannya lain. Depok beda. Bekasi gak sama. Qaumun munkarun. Ini bukan orang sini. Karena tahu itu bukan orang situ, beliau berpikir, ini cara berpikirnya luar biasa nih. Karena tahu bukan penduduk lokal, dan bukan tempat-tempat yang biasa beliau kenal, padahal beliau suka berpetualang, makanya disebut Ibrahim. Ibrahim itu nanti punya dua makna. Satu, ada yang mengatakan dari Abu Nurahim, bapak yang sangat penyayang. Nanti saya jelaskan kemudian. Ada yang menjelaskan sebagai sang penyeberang, yang suka berdakwah dengan melintasi tempat-tempat. Ya, datang ke sini, dan sebagainya. Itu beliau sudah tahu, oh ini wajah-wajah Mesopotamia, ini wajah-wajah Mesir, ini mah bukan. Tampannya luar biasa, tegaknya bagusnya dan sebagainya. Ya, kau memungkinkan karena tahu ini bukan orang lokal, orang asing, maka gak banyak ditanya. Beliau berpikir mungkin lelah di perjalanan, gak banyak diinterogasi. Langsung disuruh masuk, duduk. Apa yang terjadi? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka bertanya kepada istrinya, ma, kita punya menu terbaik apa untuk menjamu tamu kita di malam ini? Sempet-sempetnya malam-malam bikin gulai sapi. Malam-malam untuk menjamu tamu itu. Cuman persoalan mulai muncul. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Itu tamu setelah dihidangkan, udah gulai udah ada semuanya, itu cuman dilihat begini. Nggak dimakan. Tangannya nggak bisa gerak ke situ. Dari atas lihat ke bawah, kakinya enggak napa. Tangannya diam aja lah, tasilo ini. Tangannya itu enggak gerak, diam aja begini. Beginilah. Ini enggak usah sampai masuk nih ya. Di luar aja, ibu nih bu. Bu, malam ini, malam Jumat bu. Jumat nih, jam 2. Malam-malam. Assalamualaikum. Kan? Dijawab enggak? Jawab dulu, namanya salam kan? Salam jawab dulu, minimal jawab salam. Urusan buka tidak, itu urusan belakangan. Jam 2 nih, assalamualaikum, jawab gak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, tullahi wabarakatuh. Diintip di jendela, begitu dibuka. Baju putih. Rambut panjang. Kan? Pakai jubah. Terus disininya, pakai sorban. Assalamualaikum. Tengok di jendela baju putih, rambut panjang, pakai sorban. Dibuka enggak? Jam 2 malam. Malam Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buka dong. Tidak. Tuh kan? Jadi tidak setiap orang bisa melakukan itu kan? Saya ulangi. Tidak setiap orang bisa melakukan itu kan? Bahkan ketika masuk pun, mungkin kan ditanya dulu, bapak siapa? Gak penting tanya sama saya, sate 10 tusuk. Ya. Ditanya dulu kan, dari mana, mau kemana, bapak siapa, dan sebagainya. Ibrahim tidak alaihissalam. Ini orang jauh, mungkin capek, dihidangkan. Ketika mampu menampilkan ibadah yang tidak biasa, maka Allah pun akan menjawab dan memberikan kepada kita anugerah yang tidak biasa. Ini teori fikih. Jadi kalau Anda sedang punya permintaan yang istimewa, maka tunggangi ibadah yang istimewa yang gak semua orang bisa mengerjakan itu. Makanya kenapa tahajud itu pahalanya banyak dan bisa mengabulkan permintaan tertentu? Karena gak semua orang bisa mengerjakan itu. Makanya kalau ada permintaan yang besar, hajat yang khusus, ya Anda harus mencari cara yang istimewa yang gak semua orang bisa mengerjakan itu. Dan tumpuannya keikhlasan, bukan ingin mendapatkan jawaban dari permohonan. Karena Nabi Ibrahim pun menyuguhkan makanan itu bukan karena istrinya ingin mengandung. Karena melihat tamunya butuh itu. Maka apa yang terjadi? Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Ini syahidnya. Maka malaikat itu langsung menjawab, "La takhaf, kamu jangan khawatir. Enggak usah takut. Kami datang ke sini malaikat yang ditugaskan oleh Allah sekarang sedang menyamar. Sebetulnya tujuan kami itu ke tempatnya Lut. Ke sini cuma mampir aja." Bayangkan orang mampir pun dijamu begitu rupa. Akhirnya turun perintah Allah, eksekusi janji Allah yang telah disiapkan di masa lalu itu pada saat itu. Dan ketika disampaikan itu, Sayyidah Sarah itu sudah semakin menua. Makanya apa yang terjadi? Fasadkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Beliau kaget menepuk-nepuk pipinya begini. Apa yang seperti ini masih bisa mengandung? Ya. Maka jawab apa jawabnya? Hah? Qalu kadzalikillahu baik. Maka demikian kalau Allah sudah menetapkan. Maka pertama qalu la takhaf basyaruhu bighulamin alim. Mereka kabarkan tentang akan lahirnya anak yang cerdas. Jadi Ishak itu disebut oleh Quran dengan anak yang cerdas. Kalau Ismail cerdas dan perasa, ghulamun halim. Jadi ada ghulamun alim, ada ghulamun halim. Ya, fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Qalu kadzalika qala rabbuki qala innahu huwal hakimul adim. Demikianlah Allah kalau sudah menetapkan bijak kapan dikabulkan, kapan dieksekusi. Dan Maha tahu kondisi keadaan hati kita itu. Karena itu ketika masih bisa mengandung dan melahirkan kemudian, Ishak pada masa itu kegembiraannya bertambah. Karena sesuatu yang merasakan tertunda sekian lama, kebahagiaannya semakin memuncak pada masa itu. Dan limpahan pahalanya semakin banyak. Itulah terkadang ibadah kita sekarang, itu bisa mengabulkan doa kita mungkin beberapa masa yang mendatang. Bahkan menghadirkan anugerah pada yang tidak pernah kita minta. Jadi kalau Anda sedang bekerja, tiba-tiba dapat proyek, mungkin bukan karena ikhtiar Anda saja. Itu karena amalan Anda yang bulan lalu yang belum mungkin terjawab pada saat itu. Atau yang belum pernah Anda minta, dikabulkan di pekan berikutnya. Jadi ibadah itu gak ada yang sia-sia. Sekalipun itu sunnah. Ibadah tidak ada yang sia-sia sekalipun sunnah. Itu kalau kita paham fikihnya. Nah ini bagian pertama. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum takun. Jadi bukan hanya kita. Kalau kita bertanya kenapa sih mesti ibadah ya Allah, ada dua penegasannya. Satu, kata Allah, supaya kamu bahagia, supaya kamu sukses. Yang kedua, Allah tegaskan, karena saya ini penciptamu. Kamu itu hamba. Dan kamu saya ciptakan memang tujuannya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dari itu kemudian ditegaskan, teman-teman sekalian, wassababu anna hadha rabbal azim yastahiqqu ifraduhu bil ibadati li'annahu khaliqul ibadi jami'ihim. Dan kenapa kita mesti menyembah beribadah kepada Allah? Karena memang Allah ini, sebab yang demikian, karena memang Allah ini satu-satunya Tuhan yang agung yang memang berhak untuk disembah karena mencipta kita. Kalau menciptakan, terserah yang menciptakannya. Mau menjadikan ciptaannya apa? Halo? Anda bikin handphone, terserah Anda kan handphonenya mau diapakan? Mau diutak-atik? Utak-atik ketok jadi TikTok? Bisa. Mau bikin Anda aplikasi apa saja silakan. Ya Anda yang bikin, terserah Anda kan. Ya. Kalau buatan Anda disoal kan Anda bilangnya apa? Terserah saya yang bikin. Ye. Gitu kan? Anda bikin sendal di komen orang, Anda bilang terserah saya yang bikin. Ya kan? Nah, sekarang Allah mencipta kita, masa Anda mau nyoal? Ya. Kenapa kau perintahkan aku salat ya Allah? Terserah saya yang bikin. Ya. Ini kan logika kita dipakai kan? Jadi kita ini punya Allah, terserah Allah mau diapakan juga. Iya, tuh, tahu belakang. Paham ya? Jadi kalau kita masih ngeyel, dikasih alasan yang menyenangkan, tetap enggak dipahami. Supaya kamu bahagia, terus apa lagi? Supaya kamu senang, apa lagi? Supaya kamu sukses, apa lagi? Saya yang bikin kamu, terserah saya. Ya, saya yang menciptakan engkau. Bahkan orang-orang sebelum engkau. Bahasa dalamnya tuh begini, orang dulu aja yang saya cipta nyembah saya. Masa kamu umat belakangan yang nyembah saya? Orang dulu lebih kuat. Hasilnya bisa abadi sampai sekarang. Firaun itu, sefiraun-firaunnya, hasil piramidanya sampai sekarang masih ada. Namrud, bangunan-bangunan itu masih ada. Ya, Lapis Magna di Libya itu masih ada. Di Jordan itu juga masih ada. Ya, bangunan-bangunan indah dan sebagainya. Kaum Ad, Tsamud itu masih ada sampai sekarang. Dan mereka dibinasakan karena tidak ibadah. Diberikan jalan kebahagiaan abadi, memilih kebahagiaan semu. Sudah semu, sombong. Sudah semu, sombong. Itu yang bahaya tuh. Karena itulah kemudian Allah ingatkan kepada kita, aku pencipta engkau. Aku yang tahu tentang engkau. Aku berikan jalan kebahagiaan. Aku berikan jalan kesuksesan supaya engkau sadar bahwa itu hamba. Bahwa engkau itu hamba. Paham sampai sini? Sebelum saya tutup, saya ingin menjelaskan tentang satu bagian penting. Perhatikan. Ini yang kemarin ingin saya tegaskan. Wabima annal asla fi kalimati la'alla litarajji wa tawakku. Nah ini. Wahuwa mustahilun minallahil qadiril a'la lil abdi dha'ifil adna. Fakana almuradu bihi if'alu dhalika rajinal wusula litaqwa. Paham? Tidak. Karena la'alla itu dalam bahasa Arab itu litaraji wa tawakku, seperti yang saya sampaikan kemarin. Dan tadi saya ulangi kembali. Taraji itu huruf yang digunakan untuk mengungkapkan harapan agar meraih apa yang diinginkan, tapi tak mungkin bisa dicapai tawakku kecuali dengan kesungguhan. Sedangkan untuk menempuh upaya sungguh-sungguh itu bagi Allah itu mustahil. Karena Allah itu ketika kun, fayakun. Gak perlu ikhtiar lagi. Maka ayat ini ditujukan untuk kita. Artinya apa? Allah itu sebetulnya gak butuh dengan ibadah kita. Yang butuh kita. Karena itu ketika menggunakan kata la'allakum, itu untuk kamu hambaku, bukan untukku. Aku perintahkan kau ibadah itu jalan untuk kesuksesan. Jalan kebahagiaan yang kamu minta. Yang kamu harapkan, yang kamu mimpikan. Aku berikan jalannya, itu untukmu, bukan untukku. Kamu yang butuh, bukan aku yang perlu. Semoga langit dan bumi tidak sujud kepada aku, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin. Karena itulah kemudian penutupnya indah sekali nih, bagus sekali. If'alu dzalika rajinal wusula littaqwa. Maka kerjakanlah semua ibadah yang menunya sudah Allah hamparkan, Nabi contohkan niatnya meningkatkan takwa. Jadi kalau mau ibadah, sekali lagi jangan dibawa ke urusan dunia. Dunia tuh ngikut. Walaupun ada kebutuhan dunia, walaupun panggilan ibadah itu untuk mengentaskan kebutuhan dunia, tapi ketika menunaikan jangan tarik ke urusan dunia. Anda jangan tahajud karena ingin nilainya sukses besok ujian. Anda jangan tunaikan puasa karena ingin dapat proyek besar besoknya. Walaupun mungkin puasa itu bisa memudahkan Anda mendapatkan proyek yang diharapkan. Tapi niatkan ibadah itu sebatas memenuhi kebutuhan takwa kita kepada Allah. Karena kalimatnya berbunyi menunaikan ibadah itu la'allakum tattaqun. Bukan la'allakum tanjihun. Jelas ya? Bukan la'allakum ta'kulun supaya kamu bisa makan. Ya, bukan la'alakum tadinun supaya kamu bisa ngutangin atau melunasi utang. Jadi kalau mau puasa, mau sholat duha, mau infak, mau sedekah, niatkan untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Selanjutnya biarkan Allah yang menuntaskan persoalan-persoalan kehidupan kita. Jelas sampai sini? Ini penting saya sampaikan supaya nanti saat mempraktikkan ini semua kita tidak tarik itu ke dalam urusan dunia, terlalu kecil. Sekalipun diperkenankan tapi terlalu rendah itu. Sehingga nanti menurunkan keistimewaan yang sudah Allah siapkan. Allah kalau sudah menyiapkan BMW, masa Anda mintanya BMX? Maaf ya, BMW dan BMX ini cuma contoh. Jelas ya? Halo? Jelas ya? Nah, ini yang mesti kita pahamkan pada diri kita. Sebelum saya tutup, paham maksudnya? Paham. Jadi kalau saya tanyakan, siap kita ibadah? Untuk apa ibadah? Meningkatkan takwa. Supaya apa kita ibadah? Bahagia. Supaya apa lagi? Sukses. Jadi kalau diperintahkan ibadah, semangat kita? Besok subuh jam berapa? 4:37. Baik, kalau ada panggilan azan, pilih sholat atau pilih olahraga?
2: Sholat.
1: Kalau ditawarin 1 juta?
2: Sholat.
1: 10 juta?
2: Sholat.
1: 100 juta?
2: Sholat.
1: Mana tas saya tadi itu?
3: Alhamdulillah, kita baru saja mendengarkan penjelasan yang luar biasa dari Ustadz Adi Hidayat tentang surah Al-Baqarah ayat 21. Dalam ayat ini, Allah memanggil seluruh manusia dengan panggilan yang lembut dan penuh kasih. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Melalui ayat ini, Ustadz Adi Hidayat mengingatkan kita bahwa ibadah bukan hanya untuk orang yang sudah beriman, tapi untuk semua manusia tanpa terkecuali. Ini bukti bahwa Allah tidak membeda-bedakan siapapun. Bahkan bagi mereka yang pernah jauh, pernah lalai, atau pernah berbuat salah, Allah tetap membuka pintunya dan memanggil dengan penuh kasih sayang. Pesan ini sangat penting, karena seringkali kita menganggap ibadah itu hanya rutinitas, kewajiban, atau bahkan beban. Padahal justru sebaliknya, ibadah itu adalah bentuk perhatian dan cinta Allah kepada kita. Lewat ibadah, Allah ingin kita lebih tenang, lebih dekat kepadanya, dan terhindar dari kehidupan yang kosong dan tidak terarah. Ibadah bukan untuk membebani, tapi untuk menyelamatkan. Allah tahu manusia mudah lemah, mudah khilaf, dan sering tersesat arah. Karena itu, ibadah hadir sebagai pengingat agar kita tidak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita masih mau beribadah, berarti Allah masih memberi kesempatan untuk berubah, untuk memperbaiki diri, dan untuk kembali mendapatkan hidayah. Dalam ceramahnya, Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan bahwa ibadah bukan tujuan akhir, tapi jalan menuju sesuatu yang lebih tinggi, yaitu takwa. Dan dari takwa itulah lahir kebahagiaan dan keberhasilan sejati yang disebut dalam Al-Quran sebagai falah. Jadi rantainya begini, ibadah menumbuhkan takwa, takwa membawa keberkahan, dan keberkahan melahirkan kebahagiaan hidup. Artinya, kalau kita ingin hidup tenang, bahagia, dan diberkahi, mulailah dari ibadah yang benar dan tulus, bukan ibadah karena terpaksa, tapi karena sadar bahwa semua yang kita punya datangnya dari Allah. Ustadz juga mengingatkan, kalau selama ini kita masih sering menunda ibadah, masih malas sholat, atau masih mudah melanggar, itu tandanya hati kita butuh dibersihkan. Dan cara terbaik untuk membersihkan hati adalah dengan mendekat kepada Allah. Jangan tunggu sempurna untuk mulai ibadah, karena kesempurnaan itu datang dari kebiasaan beribadah. Selama kita mau memperbaiki diri, Allah akan bantu setiap langkah kita. Bahkan kalau kita merasa sudah banyak dosa, jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak mau menerima. Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Dalam ceramah ini, Ustadz mengingatkan ayat dari surah Az-Zumar. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi selama kita masih hidup, selama masih bisa bernapas, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Sekarang tinggal kita mau atau tidak. Mau terus hidup dalam kesibukan tanpa arah, atau mau mulai berjalan menuju Allah lewat ibadah yang tulus. Mari kita jadikan nasihat ini sebagai pengingat setiap hari. Saat azan berkumandang, jangan tunda. Saat hati mulai malas, ingatlah bahwa setiap sujud adalah bentuk cinta Allah yang sedang memanggil kita untuk kembali. Karena pada akhirnya, yang kita kejar bukan hanya dunia, tapi ridha Allah dan kebahagiaan di akhirat. Kalau kajian ini memberi manfaat dan membuat kamu lebih paham tentang makna ibadah, jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan video ini supaya semakin banyak saudara kita yang bisa merasakan manfaat yang sama, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kajian-kajian berikutnya bersama Ustadz Adi Hidayat. Di kolom komentar, yuk kita sama-sama doakan Ustadz Adi Hidayat, semoga Allah selalu menjaga kesehatan beliau, melimpahkan keberkahan pada ilmunya, dan memudahkan setiap langkah dakwahnya agar terus membawa manfaat bagi umat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga setiap menit yang kamu gunakan untuk mendengarkan ilmu hari ini menjadi amal kebaikan dan pembuka pintu pahala di sisi Allah. Tetap semangat memperbaiki diri, teruslah beribadah, dan jangan pernah lelah untuk menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rao. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
3: Lima fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islamiyah. Peristiwa itu merupakan titik tolak kemenangan dakwah dan penyebaran Islam. Ketika tekanan kaum musyrikin Mekah semakin menguat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah beristirahat sesaat pun. Mereka senantiasa bergerak, memobilisir umat untuk berjihad dan membangun komunitas muslim yang kuat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan perhatiannya kepada program-program penting untuk membangun peradaban Islam yang gemilang. Nah, apa saja fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah? Cakrawala Islam kali ini menyajikan 5 fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban pasca hijrah. Fokus yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, buku-buku Sirah Nabawiyah menginformasikan kepada kita bahwa hal pertama yang beliau lakukan pasca hijrah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Siapapun yang melihat keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, maka mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya masjid itu mempunyai posisi penting dalam Islam karena dapat merealisasikan program-program yang banyak untuk membangun dan membangkitkan umat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid tak hanya digunakan untuk program ibadah salat 5 waktu sebagaimana yang difahami secara sempit oleh kebanyakan umat Islam saat ini. Akan tetapi pada masa itu, masjid juga sebagai pusat dan markas pendidikan umat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang lurus di masjid. Selain itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid juga digunakan sebagai mahkamah, yang mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan adil. Saat itu, masjid adalah markas tempat berkumpul dan bertolaknya tentara-tentara Islam. Masjid merupakan pusat penerangan dan informasi pemerintahan Islam. Masjid juga merupakan tempat musyawarah bagi umat Islam yang di dalamnya dibicarakan tentang seluruh aspek persoalan umat. Maka, sudah sepantasnya masjid dijadikan sebagai jantung peradaban dengan tidak hanya menjadikannya sebagai tempat salat, akan tetapi sebagai pusat pendidikan, kegiatan, dan hal-hal positif lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fokus yang kedua yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah adalah membangun persaudaraan dan rasa empati antar sesama muslim. Ya pendengar, kaum yang berhijrah disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan apapun yang mereka cintai untuk menyelamatkan agamanya. Sementara itu, kaum asli Madinah disebut dengan kaum Ansar yang menyambut kedatangan mereka dengan sukacita dan memberikan bantuan berupa harta benda, baik itu rumah, kemudian makanan, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar, sehingga mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan mementingkan dirinya sendiri. Nah, terjadilah saling ta'awun dan saling menguatkan, sehingga kekuatan umat pada saat itu tidak terpecah belah. Kemudian fokus yang ketiga adalah menertibkan pendudukan daulah Islamiyah. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat yang beragam dari berbagai suku dan agama. Ada suku Auz, ada Khazraj, dan juga ada kabilah-kabilah Yahudi. Yang paling menonjol adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada kaum muslimin, ada pula kaum musyrikin. Oleh karena itu pendengar, kelompok-kelompok tersebut perlu diikat dengan sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan mereka. Lalu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat undang-undang yang mengatur hubungan kaum muslimin dengan kelompok-kelompok non-muslim lainnya. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Ada sanksi-sanksi yang tegas apabila ada yang melanggar perjanjian. Bahkan pendengar, Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tatanan yang paling modern dan adil dalam sejarah. Berikutnya yang keempat, fokus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah adalah memperhatikan sektor perekonomian. Ya pendengar, setibanya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempelajari situasi Madinah secara keseluruhan. Akhirnya beliau mendapat kesimpulan bahwa sektor perekonomian didominasi oleh kelompok orang-orang Yahudi. Yahudi menguasai hampir seluruh pasar yang ada di Madinah. Mereka bebas mempermainkan harga, memblokir, dan menimbun barang, serta mempergunakan kesusahan manusia dengan memberlakukan riba yang berlipat ganda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membangun pasar khusus bagi muslimin dan memberlakukan muamalah yang islami di dalam pasar tersebut. Sehingga masyarakat Madinah yang mendapati kondisi pasar kaum muslimin yang lebih adil dan jujur, mereka lebih memilih untuk bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Maka ramailah pasar kaum muslimin dan matilah pasar orang-orang Yahudi. Demikianlah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai perekonomian Madinah dan berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah memonopoli ekonomi. Lalu yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk kekuatan militer Islam yang tangguh. Nah, pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membentuk militer Islam yang tangguh sebagai upaya untuk menjaga daulah Islamiyah dan penghancur kekuatan musuh yang mengganggu Islam dan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak mencukupkan pasukannya dengan hanya mengandalkan taktik dan strategi yang berkembang di dunia Arab saja. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirim beberapa sahabat ke tempat lain yang lebih maju untuk belajar memproduksi senjata yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah pergi ke salah satu daerah di Yaman untuk belajar membuat peralatan perang. Perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menunjukkan betapa luasnya pandangan dan kemandirian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemandirian inilah yang senantiasa beliau tanamkan dalam hati dan jiwa umat ini. Jiwa yang senantiasa berinovasi serta tidak mencukupkan diri dengan kemampuan yang sudah ada. Itulah pendengar 5 fokus yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban Islam dan kemajuan Islam. Dan faktanya, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut telah menjadi awal mula pondasi dari kejayaan peradaban Islam berikutnya. Nah, inilah pendengar wawasan yang bisa kita tambah pada Cakrawala Islam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.